Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

untuk meneruskan perjuangan. Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' On Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nora Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RPM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: If election itu bukan janji, saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40. Satu menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor ke arah memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 9.15 minit pagi, saudara. Demokrasi bukan sekadar hak tetapi juga tanggungjawab. Turunlah mengundi dan suarakan pilihan saudara. Turun mengundi, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara demi memperkukuh demokrasi dan mencorakkan masa depan Malaysia. Kepada warga Johor, hari ini hari yang cukup penting buat semua. Jadi, kepada siapa yang dah pun turun mengundi, dah mengundi pilihan saudara sendiri, boleh hantarkan gambar ke talian WhatsApp kami ataupun singgah saja ke laman Facebook Radio Klasik. Seperti rakan kerabat dari Radio Klasik ini, Kak Harhani di Pagoh, katanya dari Bagan Serai ke Pagoh. Sudah pun selamat menunaikan tanggungjawab pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Sepanjang perjalanan, kami temani perjalanan saudara. Baik, hari ini nama yang cukup istimewa, nama yang ada di hati saudara, nama yang sentiasa ada dalam sujud, dalam doa-doa saudara. Siapa agaknya nama yang ada? Kita kirimkan doa-doa yang indah untuk mereka. Dan pagi ni saya pilih nama daripada lagu ini daripada Anita Sarawak, judulnya Adikku Ramlah. Ada yang nama Ramlah? Ini bukan Ramlah Ram, tapi Adikku Ramlah. Mungkin saudara ada adik bernama Ramlah, kakak, ibu, saudara mara, rakan kerabat, handai taulan semua. Inilah lagu untuk mereka.
1: Namamu di hatiku.

yang berada di Facebook Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak dengan kata-kata dan juga doa-doa untuk kami semua di Radio Klasik ini. 9.26 minit pagi ketika ini, jalinan mesra daripada Julie Remy. Terima kasih atas jalinan persahabatan dan juga kasih sayang pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Muhammad Syamsuri Ismail, selamat pagi katanya. Selamat bertugas. Semoga dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Cik Muhammad Syamsuri dia dan rakan-rakan dan kerabat yang lain juga ya, doa yang baik, doa supaya dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, insyaAllah semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Zainin Amaria, juga Asing, tak ketinggalan Hedwin. Hedwin, terima kasih juga untuk Said Ali. Ada pantun begini, mari menyusun bunga seroja di atas sanggul kainnya merah, bukan tersenyum semua bahagia, bukan terdiam semuanya kalah. Baik, terima kasih juga untuk Umu Hasna Hani, Omba Omar, juga ada pantun, rendang redup pohon ramunia di tepi paya berbuah sarat, biarlah hidup miskin di dunia tetapi kaya bila di akhirat. Terima kasih pantunnya pagi ini. Adi Putra, selamat pagi juga untuk Aiman Taman Riau Miau, Syahrul Bahrin, terima kasih juga Rosnani Hamid yang kirimkan emoji hati berwarna-warni, Hasnah Jaidin, juga Rosita Shifa, Muhammad Mukhtar Khalid, Norbi Muhammad Saleh, Osman Muhammad, Hasna Taib, Zaid Abu Bakar dan ramai lagi. Nanti saya jenguk-jenguk lagi siapa yang bersama-sama di FB Radio Klasik. Tapi saya nak tahulah penduduk Johor, warga Johor dah turun mengundi atau belum. Kalau yang dah turun mengundi, yang dah mengundi pun, saudara ambil gambar jari yang bercelup dengan dakwat tu, boleh kirimkan ke Radio Klasik. Bersama-sama kumpulan Flybeats, Sepi Datang Bertamu, seketika saudara. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Kau Merubah Segalanya. Kesepian saudara kami ubati dengan lagu-lagu menggamit kenangan.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Ya, masih lagi dalam Wirama Hujung Minggu, saudara. Waktu sekarang pukul 10.01 minit pagi. Bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah, hari Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu. Wirama Hujung Minggu dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan waktunya untuk saya bacakan kiriman-kiriman, saudara. Tulislah ucapan tu panjang-panjang sikit kepada siapa, kepada yang tersayang. Bukan minta lagu, tapi hanya tujukan ucapan kepada mereka yang diingati selalu. Aku kirim rindu, utuskan rindu dalam doamu. Ini tajuk rancangannya yang akan bersiaran setiap hari Sabtu dan hari Ahad pukul 10 pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan kerabat Radio Klasik. Ucapan Mohtar dari Sungai Petani Kedah, katanya nak tujukan ucapan ini kepada anak saya Laskar Kanan BDI Muhammad Farhan yang bertugas di Navy Base Lumut. Semoga sihat selalu. Terima kasih atas kiriman yang membuka tirai utuskan rindu dalam doamu pagi ini. Dan kepada saudara yang nak kirimkan ucapan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami 013-5656-128. Ini dia A. Ramli dan Sunny Sahuri, Tunang Tujuh Bernama.

Lagu daripada Siti Salma, Terkenang Satriaku. Lagu ini saudara ciptaan Kasim Masdur dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Sudah pukul 10.15 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik, yang sedang dalam perjalanan untuk ke pusat mengundi. Mereka yang berada di Johor, warga Johor khususnya hari ini, semoga dipermudah semua urusan. Baik, terima kasih atas kiriman daripada rakan kerabat Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dalam segmen Utuskan Rindu Dalam Doamu, terima kasih Jamaliah Amy dari Lubuk Pedati, Baling, Kedah. Ucapan selamat berpindah ke rumah baharu dan ke tempat kerja baharu buat anak menantu Siti Hajar. Katanya tempat kerja baru di Klinik Kesihatan Kupang, Baling, Kedah. Jaga diri di tempat baharu, semoga segala jasa-jasa baik Allah balas dengan ganjaran kebaikan juga, insyaAllah. Terima kasih kiriman pagi ni. Untuk yang tersayang, jangan pernah lelah melangkah, percayalah setiap usaha yang ikhlas pasti menemukan jalannya. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah masih ada insan yang sentiasa mendoakanmu dalam diam dan menantikan senyumanmu kembali. Lagi akan saya bacakan seketika nanti. Dengarkan dulu lagu ini daripada Dato' M. Daud Kilau, Joget Perak, lagu rakaman tahun 1971. Dan selepas itu Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru yang melangsungkan perkahwinan hari ini.

0: Jamie Zan dan J Ainun menerusi lagu Kesal. Lagu ini saudara rakaman tahun 1983 dengan irama Masri. Lagu ciptaan A. Kadir Pandi dan liriknya oleh Yuna Sasah. 10.27 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak memilih Radio Klasik sebagai teman hari saudara yang indah. Tak kiralah suara saya berkumandang di ruang tamu rumah saudara ataupun di bilik saudara, di bilik tidur, di premis perniagaan, dalam kenderaan dan di mana-mana saja suara saya dapat berkumandang pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik, radio nombor satu di hati saudara. Terima kasih Kak Cik Ma dari Dengkil, Selangor. Katanya nak buat ucapan semoga semua adik-beradik yang dirindui berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Dan bersabarlah dengan dugaan, sesungguhnya Allah sayang kita semua. Terima kasih Kak Cik Ma dari Dengkil, Selangor. Dan ini pula daripada Kak Anom dari Banting, Selangor, juga nak kirimkan ucapan kepada kakak-kakak katanya. Kak Mahani, Arfah dan Safiah, semoga sihat-sihat selalu. Itu juga doa kita untuk mereka yang tersayang, sihat selalu, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan yang berpanjangan. Semangat mungkin goyah, tapi jangan biarkan harapan kita rebah. Masih banyak pelangi yang menanti selepas hujan, dan teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting bukan seberapa pantas langkah kita, tetapi seberapa tabah kita menghadapi perjalanan ini, saudara.
1: Menghilir di sungai Pahang,
2: menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini, saudara. Dan waktunya untuk kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan Organic Mattress. Kita ada Puan Azlin di talian selaku jurucakap pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Azlin.
2: Ya, waalaikumsalam Anisma. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah, sihat. Ya. Ceria je suara Puan Azlin tu. Itu sebabnya ya. Dapat tidur yang cukup, tidur betul. Atas tilam yang betul. Betul tak?
2: Betul.
1: Baik, silakan dengan promosi hari ini.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita di Radio Klasik ni yang sedang bersama kami hari ini. Jadi hari ini bersama saya, Din, daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ya, mood kita hari ini dipengaruhi oleh kualiti tidur kita semalam. Jadi sebab itulah kita kena pastikan ya, kita dapat tidur dan rehat yang sempurna. Ya, untuk kesihatan, untuk mood kita ya, supaya kita kekal bertenaga sepanjang hari. Okay, kepada yang tak tahu, Organic Mattress Sdn Bhd alhamdulillah dah berada selama 32 tahun lah dalam pasaran dengan menjual tilam-tilam keluaran Organic Mattress sendiri, yang mana di bawah Fame Group kita ada kilang kita sendiri untuk menghasilkan tilam-tilam seperti keluaran Organic Mattress. Kita ada tilam manja organik premium, kita ada tilam surya organik, kita ada tilam sabut kelapa, kita ada tilam bonel spring dan kita ada tilam getah asli juga. Jadi bila ada kilang sendiri tu, alhamdulillah kita dapat pelbagaikan pilihan tilam. Kalau dulu Anisma, kita hanya datang dengan dua pilihan. Tilam manja dan tilam sabut kelapa. Tapi sekarang kita faham ya, keperluan semasa. Kadang kita nak beli tilam bukan untuk golongan dewasa saja. Kita nak beli untuk anak-anak kita juga dan sebagainya kan. Jadi kita pelbagaikan dari segi kepadasan. Kalau dulu kita terkenal dengan tilam yang sedikit padat lah, untuk manja pun agak sedikit padat, manakala untuk yang sabut pun memang lagi padat lah. Tapi alhamdulillah disebabkan dua tilam itulah kita kekal sehingga sekarang. Tapi apapun, kita akan ikut juga keperluan semasa. Apa pelanggan kita mahu, bila membeli tilam kita ada preference masing-masing. Okey, saya nak tilam yang padat, saya nak tilam yang separa padat, saya nak tilam yang begitu, begini kan. Okey, jadi bila kita ada kilang sendiri, kita boleh mengikut apa keperluan pelanggan pada masa ini. Itu specialnya dekat sini lah. Dan kita bukan jual kilam cetak jual. Maksudnya dibuat oleh mesin semata-mata dan jual. Ya, pelanggan okey tak okey, terpulang tidak. Ya, kita hasilkan tilam semuanya ada basic daripada keperluan tilam tu sendiri. Macam tilam kita kena ada sokongan, kena ada keselesaan dan perlu apa orang kata ada jangka hayatnya lah untuk masing-masing dan diberi dengan jaminan. Okey, jadi kepada anda yang mungkin sedang mencari tilam, nak gantikan tilam lama yang mungkin dah ada masalah dari segi lekuk, rasa spring atau sebagainya, jadi boleh dapatkan tilam di Organic Mattress. Tak perlu nak ke sana ke sini, anda boleh deal dengan kami, bagi tahu berat badan anda, umur anda, masalah anda. Masalah tu contohnya ada masalah sakit belakang ke, slip disc ke. Jadi kita dekat sini akan rekomenkan tilam yang bersesuaian supaya bila tuan-tuan tidur, masalah tuan-tuan berkaitan dengan tilam tu, tilam yang sebelum ni dapat diatasi. Okey, dan satu lagi Anisma, dekat sini pun kita menawarkan servis untuk pengambilan tilam lama. Mungkin kalau nak beli tilam baru, kadang kita runting, mana nak campak tilam lama.
1: Betul, betul tu, betul.
2: Kalau kawasan taman ataupun kalau rumah yang bertingkat-tingkat, duduknya tingkat 8 je, doh nak mengangkut turun ke bawah nak buang kan. Okey, dekat sini senang, kita turun je tilam baru, kita ambil tilam lama. Dan kita tak ambil begitu sahaja, kita siap ada buat trade-in. Trade-in kita bagi potongan harga sehingga RM300 apa pun keadaan tilam anda. Contohnya Nisbah, kalau mereka nak beli tilam bujang, nak beli tilam queen, mereka ada tilam bujang yang lama saja untuk di-trade-in juga tak jadi masalah. Kita tak demand untuk tilam lama tersebut. Apa pun tilam lama yang anda tukar, kita akan potong RM300. Cumanya untuk satu belian, satu tilam lama je kita ambil kira. Sebab kita bawa turun yang baru, kita bawa naik yang lama. Jadi space dia tu agak terhad. Yeah. Okay, tapi kalau ada ruang, kalau mungkinlah kata tolonglah Lim bawa dua tilam, tak tahu mana nak letak. Kalau ada ruang, insyaAllah saya boleh. Okay, tapi harga tetap kita potong satu sahajalah.
1: Yeah.
2: Okey, jadi sebelum kita berhenti rehat ni, saya nak cerita sebab saya dah tak boleh simpan sebab promosi ni hari ni sahaja yang sedang berlangsung sebab stok terhad. Jadi kepada anda yang mendengar, yang tengah mencari satu set lengkap, ya, kita ada tilam, kita ada katil yang kita nak bagi, harga pasaran dia ada sebab kita jual dengan harga RM1,699. Okey, RM1,699. Tapi hari ni sebab tukar tilam lama, okey, tukar tilam lama tadi Lin janji ada potongan 300 kan?
1: Yeah.
2: Jadi tinggal 1399. 1399 ni kita akan dapat tilam Queen Surya Organic, tilam separa empuk yang tak pakai spring. Dia boleh support berat sampai 180 kg untuk dua orang. Ya, dia bahan penuh, dia tak keras sangat, tak lembut sangat, baik untuk belakang, baik untuk badan, baik untuk keselesaan, baik untuk rehat setelah penat seharian bekerja. Okey, jadi yang ni siapa pun boleh guna, nak letak dalam bilik anak kita ke, bilik tetamu ke, boleh, tak ada masalah. Okey, dan juga harga hari ni daripada RM1,399 yang saya bagi tu, saya nak belanja lagi kepada 20 call, 20 untuk set yang terawal. Saya nak bagi potongan, saya nak belanja seorang RM100 lagi less. Jadi dapat dengan harga RM1,299. RM1,299 ni untuk 20 caller tu juga, kita nak bagi 2 unit bantal hadiah tambahan dan juga satu set cadar 4 dalam 1 lah. Jadi ada tilam, ada katil, ada bantal, ada cadar. Kita buka plastik baring saja.
1: Wow.
2: Tak perlu dah nak cari kat mana kan. Semua lengkap kita dah bagi siap, tinggal tidur je. Okey, jadi yang mana nak boleh call atau WhatsApp kata Lin, saya nak yang 1299 tu, takut calling nanti tak sempat nak jawab atau tak sempat talian nak masuk, WhatsApp je terus. Ya, yeah, yang mana sempat call, call. Yang mana tak sempat boleh WhatsApp. Okey, nombornya 013-584-0288 013-584-0288. Okey, kita break sekejap, nanti kita perincikan lagi apa yang kita bagi dengan 1299. Yang penting kena call sekarang, okey? Jadi kita kembali lepas ni, Azlin.
1: Ya, sebentar lagi kita kembali bersama Puan Azlin. Kita dengar dulu lagu ini daripada Datuk DJ Dave, Biar Aku Pergi.

0: Baik, kita belum habis lagi cerita pasal tilam ni. Bila cerita pasal tilam ni memang seronok lah. Bila kita dapat tidur yang nyenyak, tidur yang cukup. Lagi kita ada promosi hebat daripada Puan Azli. Silakan.
1: Okey, Anisma. Yang masih belum call tu, sure ke tak nak call sekarang?
0: Kan.
1: Sekarang kita dah bagi promosi untuk hari ni je. Ada jumpa Lin pada hari Rabu depan pula. Tapi tak pasti hari tu, saya rasa tak ada dah. Sebab hari ni je, sebab talk pun 3 CPCP je yang cadar, bantal kan. Yang katil tu, saya bagi bukan katil biasa. Katil pun kita handmade buat daripada kilang kita juga. Ya, yang mana... dia buat daripada high dense, dia buat daripada MDF board. Kita tak pakai chipboard, MDF board, lantai plywood. Kita balut kali ni, biasa kita balut dengan PVC, PU leather. Kali ni saya bagi yang velvet punya. Velvet tu kainnya mahal sikit tau, sebab dia punya colour tu lebih bright, nampak lebih eksklusif dan macam kita beli yang mahal.
0: Wow. Colour dia boleh, minta colour ataupun colour dia standard je?
1: Untuk versi kali ni saya ada emerald green dan saya ada warna dark blue. Warna tu cantik, tapi ada juga 2-3 color pilihan yang lain. Cumanya stok dia agak terhad. Ya, tapi first come first serve lah. Sebab saya buka pun untuk yang terhad saja untuk hari ni. Jadi yang mana nak mungkin nak ada variety of choice ke, kena call lebih awal lah. Sebab nanti kalau dah habis, tak adalah choice pilihan warna yang anda nak tu kan.
0: Nasib lah kan.
1: Betul, nasib. Jadi kena call sekarang. Okey, 1399 untuk yang 20 ke atas. Tapi kalau dalam listed 1 sampai 20 tu, Lin akan bagi tilam, katil, cadar, bantal. Okey, 1299 sahaja. Jadi hubungi 013-584-0288. Macam Lin pesan tadi, kalau agak talian agak sibuk, kadang tak boleh nak masuk, anda WhatsApp je ataupun boleh cuba lagi nanti. WhatsApp je, kata Lin saya nak yang 1299 tu. Okey, dan satu lagi Anisma, kita ada satu tilam yang saya takkan tinggal dalam setiap program. Sebab kalau ada bajet lebih, terutama makcik-pakcik kita yang mungkin dah pencet, mungkin dah ada kata sendirilah, perlukan tilam je yang betul-betul bagus untuk bagi bantu mereka ni untuk menjalani hari-hari kita ni dengan lebih selesa. Okey, yang mana rasa memang penat dengan bebanan kerja seharian, pergi pagi balik petang, kadang balik malam, ataupun memang tak lah ibu rumah tangga pun yang memang dekat rumah sebenarnya lebih sibuk daripada yang keluar bekerja. Okey, jadi boleh dapatkan tilam manja organik. Untuk manja organik ni pun, ini adalah versi terbaru yang mana kita belanja dengan fabric yang lebih sejuk, yang lebih cantik, yang mana dia ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Jaminan dulu 5 tahun, sekarang dah 10 tahun waranti. Okey, untuk manja organik ni dibantu contohnya Anisma, macam kita balik kerja, badan kita bukan saja stres, kita rasa penat, badan kita rasa lenguh, belakang kita rasa sakit, betul? Tambah memandu dalam keadaan jam, bagi anda yang tinggal-tinggal di KL, contoh di bandar raya besar, kami di Taiping, Alhamdulillah lah, okey. Jadi dia akan bantu turunkan level stres anda. Contohnya daripada rasa penat dah tak boleh buat apa ni, lepas ni balik baring sekejap atas tilam ni, dia akan redakan kepenatan daripada tahap 10 tu kepada tahap 1 dan 2. Nak cuba, anda kena rasa sendirilah, anda kena rasa sendiri macam mana rasa tu. Tapi manja ni dia memang dah sustain produk dalam 32 tahun ni. Dia membawa nama organik sampai hari ini. Dan kepada orang yang biasa beli manja, mereka akan tanya, Lin, saya nak yang sama juga. Saya nak yang sama juga, yang manja juga. Sebab rasa dia tu, dia cover menyeluruh. Dia macam bagi terapi pada badan untuk berehat. Dibantu dari segi sokongan, dibantu dari segi meningkatkan kualiti tidur dan buatkan kita bangun pagi ni rasa lebih selesa. Rasa dia tak bawa penat hari ni ke hari besok. Penat ini settle hari ni. Kan? Jadi boleh dapatkan tilam manja dengan jaminan ketahanan 10 tahun ni. Harga dia RM1,700. Tapi saya belanja potongan tilam lama RM300 hingga RM1,400. Tapi saya nak belanja juga anda dengan harga RM1,000 je bagi yang tempah hari ni. Siapa ada bajet lebih, please ambil. Kalau yang mana cari tilam sahaja, boleh ambil yang manja ni. Manja ni RM1,000 je kita nak bagi untuk 8 inci. Okey, dia size queen. Ada juga saiz-saiz yang lain, tapi mungkin anda boleh call lah sebab kita tak nak anda keliru dengan banyak harga. Anda call je Lin, saya pakai king, Lin saya pakai single. Okey, kita akan bagi tahu sebut harga. InsyaAllah harga-harga dia pun masih mampu milik lah. Yang penting kena call, kena tukar tilam lama anda. Mungkin dah 10 tahun, mungkin dah lebih, ataupun mungkin baru guna tapi mungkin tak ngam dengan badan anda. Sebab ada juga yang beli tilam lebih pada RM10,000 dan sebagainya sebab dipentingkan, sebab nak tidur yang selesa. Okey, tapi bila dapat tilam tu, dia kepada bukan tak bagus dari segi kualiti, tapi kepadatan tu kadang tak sampai. Jadi jadi kepada anda yang mana mencari tilam, ingat nombor saya ni 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Yeah. Dan perlu untuk saya highlight sebelum berakhir, yang mana kita cover di Semenanjung je tau. Nanti kesian orang Sabah Sarawak yang call, kita cover di Semenanjung je. Daripada Utara Perlis, Selatan Johor, Pantai Timur. Ya, penghantaran percuma tanpa sebarang charge, tempah tanpa deposit, dan istimewanya dah sampai, tengok depan mata baru bayar. Okey, jadi call sekarang, WhatsApp kita sekarang. Yang mana belum call, belum WhatsApp tu, lepas ni tak ada lagi promosi ni. Yang penting bukan saja promosi, kita nak anda cepat dapat, cepat guna, cepat-cepat rasa selesa. Supaya sebelum anda dapat rasalah perbezaan tidur sebelum ni dengan selepas guna tilam kita. Jadi apapun, call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kalau tak jelas, boleh WhatsApp, nanti dia akan explain sekali lagi. Okey,
0: yeah.
1: Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. Dan sementara kita break 2-3 hari nak ke hari Rabu, anda boleh follow juga TikTok kita, iaitu Organic Mattress. Jadi sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Puan Lin, Puan Azlina, jurucakap Organic Mattress.

Lagu samba, lagu yang gembira. Siapa yang sedih hati, marilah menyanyi. Lagunya istimewa,

Dor evoluției se trosnie. Să le pas măcetos care fenomena, Kini, pătați păcita în pali măr prestigi. Kini, că pali! Junia inovator, măcearii legacy inovetă mudă, iar brani măceabar mă se depan. Ceană tungulaghi, serta ikami sekara. La iari la măr web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Nostalgia di kelas.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klas.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, apa lagi?
3: Juru hebah Azlanun.
2: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
3: Eh, Ramlay.
2: Eh, Ramlay. Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

kita susun langkah dulu, saudara. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda dulu. Biar tegap, biar kemas, biar kukuh tapaknya supaya tidak sumbang. Langkahnya akan kita susun atur. Memulakan pertemuan untuk hari Sabtu untuk hari ini. Hari Sabtu, 11 Julai 2026. Bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Agar tidak sumbang, langkah yang akan kita mulakan, langkah yang akan kita teruskan dalam pertemuan yang agak panjang ini, 6 jam menemani hari Sabtu, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Sabtu disebut sebagai sejana. Pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu, saya Azlan Omar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Hanisma Azwati Ahmad yang dah pun selesai tugasannya. Seksi ini dah habis, seksi ini baru nak mula. Untuk saya mula temani Wirama Klasik hujung minggu tengah hari ini, membawa ke pukul 6 petang nanti, dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa

0: membuhak-buhak, saudara. Baik, segala rasa yang ada yang banyak ini, saudara, saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk Berama Klasik ujung minggu tengah hari ini, dan memulakan langkah pertemuan kejap nanti antara lagu yang akan menghiasi awal mula pertemuan kita tengah hari ini, antaranya ada lagu ini.
1: Sudah lama asyik pandang-pandang, tanya sana dan tanya sini.
0: Dato' Khadija Ibrahim dan Latif Ibrahim untuk lagu Pandang Memandang. Juga ada lagu nyanyian

0: Datuk Syed untuk lagu ini memuji-muji studio yang bernama Lina. Hai semualah yang namanya Lina ke Nina ke. Datuk Syed untuk lagu ini Lina dan juga ada lagu nyanyian Datuk Jamal Abdul lah.
1: Lancang ku
0: Jawab Abdullah untuk lagu ni Lancang Kuning. Kita bermula dengan lagu nyanyian Datuk-Datuk tengah ini sedara Datuk Kerja Ibrahim, Datuk Sheikh, Datuk Jamal Abdullah. Baik, Datuk-Datuk, nanti-nanti semulalah yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk tengah hari ini. Saya juga ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini 11 Julai. Kalau mungkin ini merupakan tarikh istimewa dalam hidup saudara. Selamat hari jadi. Happy birthday to you.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Roman Rossi, we run a classic.
1: Ay, surang ni nampaknya ni.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk waktu ini sudah 12.30 minit tengah hari. Masanya untuk seketika 15 minit selanjutnya. Kita bersama-sama dalam rancangan tajaan seketika. Rancangan tajaan dibawakan oleh Jamu Jelita dan si Jelita Hazira Rasaini. Pegawai pemasaran Jamu Jelita dah pun bersedia di talian untuk berkongsian bersama-sama pendengar Radio Klasik tengah hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Hazira.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Azlan.
0: Yeah.
1: Yang handsome dan tampan.
0: Masya Allah, tabarakallah. Tambah sikit lagi. Okay. Baik, apapun kita nak kongsikan satu yang juga berkait dengan mencantikkan diri itulah daripada Jamu Jelita. Mari kita mulakan, Azira.
1: Okey, baiklah. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari serta selamat berhujung minggu buat para pendengar Radio Klasik kita pada hari ini kan. Jadi untuk hari ini saya Hazira, pegawai pemasaran daripada Jamu Jelita, ingin mempromosikan satu produk yang cukup-cukup istimewa buat para pendengar Radio Klasik kita, iaitu Pearl White Beauty Nest. Okey, Beauty Nest ni kan untuk sesiapa yang mengalami masalah kulit kusam, kulit yang berjerawat, kulit yang berjeragat ataupun toner kulit yang tak sekata. Yang mana ibu ayah kita tu kan, yang bila bangun-bangun pagi je tengok muka dekat depan cermin tu, dah mula ada garis-garis halus, pipi tu dah mula nampak kendur dah. Ataupun kita yang bangun pagi ni tengok muka tu berminyak, nampak kusam, membuatkan kita ni hilang keyakinan diri untuk keluar bersosial, untuk berjumpa dengan orang. Jadi disebabkan itulah Jamu Jelita kita datangkan Pearl White Beauty Nest. Beauty Nest ni kan adalah produk pencerahan yang tanpa kolagen dan juga tanpa gula putih. Jadi untuk anda yang mana mungkin tak nak ambil produk yang berasaskan kolagen ataupun ada alahan dengan kolagen, boleh dapatkan kita punya Pearl White Beauty Nest. Pearl White Beauty Nest ni kita datangkan ianya dengan rasa delima tau, rasa yang sangat-sangat menyegarkan. Dan sebenarnya buah delima ni pun adalah salah satu makanan sunnah dan ianya tinggi dengan kadar antioksidan, yang mana dia boleh membantu untuk mengekalkan kelembapan kulit kita, boleh bantu untuk melindungi sel kulit kita daripada kerosakan akibat radikal bebas, serta boleh bantu untuk membuatkan kulit kita nampak lebih bersih, nampak lebih sihat dan juga nampak lebih berseri. Sebenarnya dalam Pearl White Beauty Nest ni juga kita ada meletakkan bahan-bahan yang kaya dengan antioksidan. Walaupun dekat dalam ni tak ada kolagen, tapi kita ada meletakkan bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai pengganti kolagen. Ha, nak tahu tak bahan dia bahan apa? Iaitu kita punya salah satunya lah adalah kita punya ekstrak sarang burung walet. Yang mana sarang burung walet ni kan DJ Azlan sebenarnya mempunyai banyak sangat khasiat tau. Mempunyai 1001 khasiat. Salah satunya dia adalah bahan anti-aging lah, yang boleh bantu untuk melambatkan kita punya fasa penuaan, mengurangkan garis-garis halus, serta boleh bantu untuk pudarkan juga masalah jerawat dan jeragat. Tapi sebenarnya sarang burung walet ni dia bukan hanya fokus untuk kecantikan dan keanjalan kulit je tau. Dia juga boleh bantu untuk menguatkan akar rambut kita yang ada masalah tumit kaki yang merekah pun, sarang burung walet ni boleh bantu untuk rawat. Sebab sarang burung walet ni dia bersifat EGF, iaitu epidermal growth factor, yang boleh membantu untuk regenerasikan balik sel kulit kita lah. Dia akan membantu untuk memperbaiki struktur kulit kita, yang mana ada masalah parut dekat muka ke, tangan ke, badan ke, kaki ke, dia boleh bantu untuk pudarkan serta memberikan tenaga tambahan juga untuk kita. Jadi disebabkan itulah kita sarankan untuk ibu ayah kita ni amalkan Pearl White Beauty Nest ni lah, yang diperkaya dengan sarang burung walet, adanya ekstrak delima. Dan kalau nak tahu bahan-bahan lain pun ada juga dekat dalam Pearl White Beauty Nest ni. Kalau macam untuk anda yang mana nak dapatkan Pearl White Beauty Nest ni kan, boleh sahaja hubungi kita di nombor 013-3535-753. Kalau nak lagi mudah kan, WhatsApp je kita terus, sebab talian kita sentiasa sibuk. Jadi boleh je WhatsApp kami di nombor 013-3535-753. Kalau nak ikutkan harga untuk Pearl White Beauty Nest kita ni, satu botol je RM39.90. Tapi yang ini special untuk buat para pendengar

0: tambah lagi RM10. Kalau siapa yang nak COD kena tambah lagi RM10 lah. Untuk promosi hari ni special dan istimewa untuk para pendengar Radio Klasik, kita datangkan 4 botol dengan harga RM100 sahaja. Dan sebenarnya Pewat Beauty Nest ni kan, dia boleh diamalkan lelaki ke wanita ke seawal usia 12 tahun ke atas. Yang mana ada anak remaja kita tu kan, yang mungkin mengalami masalah kulit yang berminyak, kulit yang berjerawat. Yelah, lagi-lagi remaja ni kan, diorang ni melakukan aktiviti sukan dekat sekolah, masuk pertandingan kawat kaki lah, bola sepak lah, masuk pertandingan olahraga lah, membuatkan kulit mereka ni terdedah dengan sinaran UV, membuatkan kulit mereka menjadi sunburn, kulit tu nampak berminyak. Kadang-kadang disebabkan hormon mereka juga, itulah yang menyebabkan kulit mereka boleh jadi berjerawat. Jadi berikan sahaja Pewat Beauty Nest ni kepada mereka untuk membantu melindungi kulit mereka daripada sinaran UV dan juga radikal bebas. Cara bancuhan pun sangat-sangat mudah. Cuma ambil 150ml air sejuk, ambil satu scoop kita punya Pewat Beauty Nest, kacau-kacaukan sahaja, lepas tu dah boleh terus minum. Boleh ambil pada waktu sebelum sarapan pagi ataupun pada waktu malam sebelum tidur. Jadi kalau macam anda semua yang mana nak dapatkan produk yang boleh bantu mengekalkan keanjalan kulit, bantu untuk memberikan kesan pencerahan, boleh sahaja dapatkan kita punya Pewat Beauty Nest. Dan sebenarnya Pewat Beauty Nest ni juga kita ada meletakkan Hitayon tau. Hitayon ni lah yang akan membantu untuk memberikan kesan pencerahan kulit yang lebih cepat dan juga lebih efektif. Hitayon ni juga boleh bantu untuk mengekalkan kelembapan kulit anda. Jadi kalau macam ibu ayah kita yang mana sedang mendengar Radio Klasik ni kan, nak dapatkan Pewat Beauty Nest dengan harga yang istimewa, boleh sahaja hubungi kami di nombor 013-3535753. Ataupun kalau nak lagi mudah, boleh sahaja WhatsApp kami di nombor 013-3535753. Untuk promosi hari ini, kita datangkan 4 botol Pewat Beauty Nest dengan harga RM100 sahaja. 4 botol tu boleh tahan dalam tempoh 3 ke 4 bulan tau. Jadi kalau kita amalkan secara konsisten, memang akan memberikan kesan pencerahan dan keanjalan kulit yang sangat ketara lah. Kalau nak dapatkan kulit yang cantik dan berseri, amalkan sahaja kita punya Pewat Beauty Nest.
1: Okey. Baik, Hazira, kita akan kembali lagi selepas ini dengan kelebihan produk ini, Pewat Beauty Nest ini, dan juga kita akan kembali lagi kepada pendengar yang mungkin tak sempat salin nombor telefon dan sebagainya. Tapi sebelum itu, ini dia seketika dengarkan dulu lagu antara yang menghiasi pertemuan kita untuk tengah ini. Nyanyian Dato' Sudirman, Nama Seindah Wajah, Radio Klasik.

0: kau dah pilih yang hati. Nama seindah wajah Datuk Seriman Haji Arsyad. Yang macam kena pula dengan apa yang kita kongsikan untuk tengah ini dalam rancangan tajaan seketika bersama-sama dengan Hazira Razaini dari Jamu Jelita. Baik, Hazira, mari kita sambung lagi.
1: Okey, baiklah DJ Azlan, terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih juga buat para pendengar radio klasik kita yang tak berhenti-henti menghubungi kita untuk dapatkan promosi beautiness kita ni. Jadi, Hazrah nak ulang lagi sekali lah berkenaan promosi kita pada hari ni kan. Iaitu kita punya Pearl White Beautiness dengan harga 4 botol RM100 sahaja. Kalau ikutkan harga asal RM39.90. Nak dekat RM40 dah tu. RM40 kali dengan 4 botol dah RM160. Belum lagi termasuk dengan penghantaran. Tapi untuk buat para pendengar radio klasik hari ini, kita datangkan 4 botol RM100 sahaja. Dan kalau siapa yang nak COD, kena tambah lagi RM10 lah. Jadi tadi kan DJ Azlan, kita dah cerita berkenaan kebaikan sarang burung walet, kebaikan hitayon, apa kebaikan perwet beautiness kita ni kan. Tapi sebenarnya dekat dalam Pearl White Beautiness ni pun kita ada juga tau meletakkan pine bark. Okey, untuk buat para pendengar radio klasik kita yang mungkin baru sahaja mendengar berkenaan produk jamu jelita ni kan. Jadi hari ini Hazrah datangkan Pearl White Beautiness yang mana dia boleh bantu untuk mencantikkan kulit kita. Siapa yang nak cerahkan kulit, yang mana nak dapatkan kulit yang cantik berseri, mungkin hujung tahun ni yang mana bakal berkahwin, bakal bertunang, nak menaikkan seri wajah, boleh sahaja dapatkan kita punya Pearl White Beautiness ni lah yang mana kita datangkan dengan rasa buah delima yang menyegarkan tanpa kolagen dan juga tanpa gula putih. Dekat dalam Pearl White Beautiness ni juga kita ada meletakkan pine bark tau. Yang mana pine bark ni dia adalah ekstrak kulit pokok kayu pine yang dikenali sebagai bahan super antioksidan yang boleh bantu untuk mengekalkan kelembapan kulit kita, bantu untuk melindungi kulit kita daripada sinaran UV dan juga radikal bebas. Untuk sesiapa yang mungkin mengalami masalah kulit yang berjeragat, ada parut-parut jeragat yang dah bertapak lama dah dekat wajah tu, dah cuba macam-macam skincare, dah buat macam-macam rawatan tapi masih juga ada lagi jeragat dekat wajah tu, apa kata ikhtiar pula dengan kita punya beautiness ni. Sebab dekat dalam beautiness ni kita ada meletakkan pine bark yang boleh bantu untuk mengatasi masalah jeragat serta bantu untuk memudarkan juga masalah parut jeragat yang berada di wajah anda. Bukan jeragat je, tapi jerawat pun boleh. Jadi macam untuk perwat beautiness ni kan, sebenarnya wanita jika yang boleh minum. Tidak, sebenarnya lelaki pun boleh. Yang mana ayah-ayah kita ke, abang saya ke, adik lelaki saya ke, kalau nak dapatkan perwat beautiness ni boleh je. Mungkin ada di antara kalangan lelaki dekat luar sana tu kan, yang mungkin bakal berkahwin, bakal bertunang. Takkanlah kita nak jumpa family mertua kita, takkanlah kita nak naik pelamin tu dengan muka yang kusam kan, muka yang berminyak, ada jerawat, ada bintik-bintik gelap. Jadi bermula daripada hari ini, anda boleh sahaja amalkan kita punya beautiness ni, yang mana dia boleh bantu untuk menaikkan seri wajah, bantu untuk mengekalkan kelembapan kulit dan bantu untuk buatkan toner kulit kita ni jadi sekata lah. Sebab dekat dalam perut beautiness ni, kita ada meletakkan ekstrak sarang burung walet, yang mana sarang burung walet ni sebenarnya kalau ikutkan orang dulu, orang-orang bangsawan sahaja yang mengamalkan sarang burung ni. Tapi pada hari ni kita yang rakyat marhain pun kita boleh je amalkan sarang burung yang kita dah letakkan dekat dalam beautiness ni lah. Sarang burung walet ni dia boleh bantu untuk melambatkan fasa penuaan, mengurangkan garis-garis halus serta dia boleh bantu untuk mengatasi masalah parut jeragat dan juga jerawat. Dekat dalam kita punya beautiness ni juga kita ada meletakkan astaxanthin, yang mana astaxanthin ni sangat-sangat membantu untuk memberikan perlindungan kulit kita daripada sinaran UV dan juga radikal bebas. Walaupun kita pakai sunscreen dekat luar, dekat muka kita kan, tapi kulit kita memerlukan penjagaan yang lebih, perlindungan yang lebih. Jadi disebabkan itulah kita meletakkan astaxanthin dekat dalam beautiness ni untuk bagi double protection, perlindungan yang lebih efektif untuk menjaga kecantikan dan kesihatan kulit kita. Untuk beautiness ni sebenarnya kan lelaki dan wanita boleh sahaja amalkan seawal usia 12 tahun ke atas. Dan dia juga kita datangkan tanpa kolagen dan juga tanpa gula putih. Jadi kalau macam anda yang mana nak dapatkan kebaikan dan manfaat Pearl White Beautiness ni, boleh sahaja hubungi kami di nombor 013-3535-753. Ataupun kalau nak lagi mudah, boleh sahaja WhatsApp kami di nombor 013-3535-753. Jadi Has ulang lagi sekali, 013-35-35-753. Dan kalau macam anda yang mana nak dapatkan promosi yang lagi menarik ataupun nak tahu info-info ataupun nak tahu produk apa lagi yang Jamu Jelita ada kan, boleh sahaja ikuti kami di TikTok ataupun Shopee kita, Jamu Jelita Official HQ ataupun Jamu Jelita Malaysia. Jadi kalau macam untuk anda yang nak dapatkan promosi hari ini, Peluat Beauty Nest 4 botol RM100 sahaja. Kalau siapa yang nak COD, kena tambah lagi RM10. Jadi ingat, untuk para pendengar Radio Klasik kita, kalau anda yang ingin mendapatkan kecantikan dalaman dan luaran, ingat hanya yang baik dari Jamu Jelita.
0: Okey, hanya yang baik dari Jamu Jelita. Baik, terima kasih Hazira untuk perkongsian yang juga baik untuk pendengar Radio Klasik tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Baik, 15 minit untuk rancangan tajaan dibawakan oleh Jamu Jelita, bicara tentang produk Pearl White Beauty Nest bersama-sama dengan Hazira, pegawai pemasaran Jamu Jelita. Sebentar tadi, baik saudara, meneruskan lagi langkah pertemuan kita menuju ke pukul 1:30 hari, dan 1:30 hari nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1:30 hari, dan lanjut pertemuan untuk tengah hari ini juga. Kejap nanti antara lagi lagu yang akan mengembalikan kenangan buat saudara, antaranya ada lagu nyanyian Elite Sound.
2: Yang di taman
0: Muhani Suratman and Elite Sound untuk lagu ini Pergilah Sayang. Juga nanti ada

Amansyah, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Baik, semua ni akan mengembalikan lagi kenangan dalam pada memeriahkan pertemuan untuk tengah hari. Yang sedang makan tengah hari mungkin selamat menjamu selera. Dan ini dia jamuan selera halwa pendengaran setara. Seketika dengarkan dulu Dato' M. Daud Kilau. Salam Klasik, Radio Klasik.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani. Terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali ke-6, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United, Sena Lamens, membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: mengasyikkan menikmati irama gitar rancak melangkah melepasi 2 petang ataupun 27 minit petang untuk jodoh pertemuan petang ini berlalu sudah untuk sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam melodi tanpa henti sehingga ke pukul 2 petang dan lanjut pertemuan untuk jam ini 2 petang membawa ke pukul 3 petang nanti dengan seleksi lagu-lagu yang didominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak, lagu-lagu dari era tahun 60-an juga turut diserikan dengan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Apapun ceritanya, kita nak teruskan pertemuan untuk petang sejana ataupun petang Sabtu untuk hari ini. Dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Sabtu disebut sebagai sejana. Dalam pertemuan untuk rancangan wirama klasik hujung minggu, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Salam ini juga untuk rakan-rakan yang turut singgah di live TikTok Radio Klasik petang ini. Selain bersiaran di radio, juga ya saya menyapa yang turut sama memeriahkan media sosial Radio Klasik di live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun sedia untuk dihidangkan ke udara menemani petang Sabtu sudah untuk petang ini. Apa jugalah keadaannya, saya menyapa semua yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini dengan apa juga platform yang digunakan, pelantar yang digunakan untuk mengikuti siaran radio klasik ini, sama ada menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga mendengar radio di TV. Ya, di TV menerusi saluran 705 atau juga mengikuti siaran radio klasik menerusi RTM Klik yang membolehkan saudara mengikuti siaran radio klasik ini di mana juga saudara berada. Maka dengan itu, tiada alasan saudara, tak ada alasan untuk tidak mengikuti siaran radio klasik ini. Terbaik mungkin kami sajikan buat saudara. Antaranya kejap nanti menanti lagu kenangan nyanyian Jay Sham and the Wanderers.
1: Kasihku sayang, mengapa membisu, berpucuk sudah.
0: Jay Sham and the Wanderers untuk lagu ini, suratku untukmu juga nanti menyusul ada lagu nyanyian BDB, Black Dog Bone.
2: Jika kau kekasih hati yang lebih istimewa dariku.
0: Black Dog Bone untuk lagu ini demi kebahagiaanmu. Baik, semua dekat terus mewarnai dan juga merancangkan lagi pertemuan kita untuk jam ini melangkah melepasi 2 petang untuk irama klasik hujung minggu. Tapi sebelum itu dengarkan dulu Amos Manila Phantoms, Mawarku Pergi, Radio Klasik.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
3: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
4: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Menggemetkan dengan diramanya merentas zaman BDB. Black Dot beruntuk lagu ini demi kebahagiaanmu. Moga bahagialah semua yang sedang mengikuti siaran radio klasik ini. Sebab kata orang bahagia itu banyak cara. Ada orang bahagia dengan cara tersendirilah. Ada orang bahagianya di rumah. Ada orang bahagianya bila keluar dari rumah. Okay. Ada orang kebahagiaan itu ada di tempat-tempat yang mendamaikan, contohnya keluar memancing dan sebagainya untuk hujung minggu. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk membahagikan. Ada masanya kita perlu bahagikan diri sendiri. Kalau orang tak mampu bahagikan kita, kenapa tidak untuk kita bahagikan diri sendiri? Kalau tak mampu nak bahagikan orang pun, kita mampu bahagikan diri sendiri pun dah cukup baik dah. Dan apa cerita pasal bahagia, saya harapkan yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik petang ini semuanya dalam kebahagiaan, mengecapi kebahagiaan masing-masing. Dan kalau mungkin kebahagiaan itu ada di sini, di Radio Klasik ini, dengan seleksi lagu-lagu yang membahagiakan petang Sabtu Sadar untuk petang ini. Dan saya pun bahagia juga, saudara. Bahagianya rasa dengan kemeriahan di pelantar media sosial Live TikTok Radio Klasik petang ini. Bersiaran di radio sambil juga bersiaran melalui Live TikTok Radio Klasik. Bahagia saya duduk baca komen-komen rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang turut sama memeriahkan Live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, yang ada ke lapangan boleh aja untuk turut sama singgah. Jom kita sembang di Live TikTok Radio Klasik sambil menikmati lagu-lagu yang akan terus membahagiakan lagi petang Sabtu setengah petang ini. Antaranya kejap nanti ada lagu ini. Kawin lagi dengan si darah. Bahagianya ayahku kawin lagi, Dato' L. Ramli. Ini bahagia cara ayah. Ayahku kawin lagi, Dato' L. Ramli juga nanti. Ada lagu nyanyian Zaliha Hamid.

Jangan segan-segan kalau dah berkenan. Kalau segan, macam mana nak kecapi kebahagiaan itu? Saya ambil untuk lagi ni, jangan segan-segan. Baik, jangan segan-segan untuk terus sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ni sambil saya hidangkan lagi kudara lagu-lagu menggamit kenangan. Buat sedari ni, dia seketika dengarkan dulu M-Side Malam Pasar Ria Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando! Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Terima kasih semua yang sudi singgah, berchit-chat, bersembang dan juga ya, berkongsi kebahagiaan petang ni. Petang ni cerita pasal bahagia tadi. Apa yang boleh membahagiakan, ya, apa yang boleh membahagiakan saudara lah. Ada orang bahagia tu memang banyak cara. Dan banyak cara juga akhirnya dapat kita mengecapi rasa bahagia itu. Antara kiriman yang dikongsikan menurut si perkongsian di live TikTok Radio Klasik petang ni, ada katanya bahagia bila tengok anak-anak bahagia. Betul lah. Kadang-kadang kita tak mampu nak bahagiakan orang, tapi orang boleh bahagiakan kita. Dan kadang-kadang kita berkongsi bahagia itu bila mana tengok orang lain bahagia, itu menandakan hatinya bersih lah saudara. Ada orang sakit hati tengok orang bahagia pun ada juga. Untuk hubungan suami isteri, saling faham memahami, timbang rasa dalam kehidupan berumah tangga, kata Rafizah, itulah bahagia katanya. Salmah, bahagia dah dapat makan durian, manggis, langsat. Ui, bahagia betul eh. Okay. Mana lagi perkongsian di live TikTok Radio Klasik petang ini. Bahagia tengok kebun sayur tumbuh sihat pun bahagia saudara. Baik, ayo saya bahagia lagi saudara petang ini dengan perkongsian lagu-lagu yang membahagiakan lagi petang Sabtu saudara petang ini. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais. Bahagialah hendaknya peminat-peminat Dato' Ahmad Jais dengan lagu ini, Berikan Ku Sinarmu. Juga nanti ada lagu gandingan suara Dato' Sharifah Aini dan Brory. Ya, nyanyian la la la la la itu pun dah cukup menggambarkan betapa bahagianya. Macam itulah. Bila orang bahagia, senang hati, maka dia akan nyanyi la la la la la la gitu sebenarnya. Baik, ini dia, kita dengarkan dulu Maimun Hussein, Renungan Manja. Radio Klasik.

0: Ya, seiring dan sejalan itu pun membahagiakan saudara dapat keluar jalan-jalan hujung minggu. Itu gambaran menzahirkan rasa kegembiraan dalam hati itulah. Dan saya petang ni pun rasa gembira saya. Seronok juga lah dengan kemeriahan di live TikTok Radio Klasik. Juga kiriman-kiriman WhatsApp yang pun lebat juga saudara petang ni. Selain daripada lebat di hujan lebat di Lembah Kelang, juga lebat dalam konti Radio Klasik ni dengan kiriman-kiriman WhatsApp, juga komen di live TikTok Radio Klasik. Saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya untuk orang Johor. Untuk hari ni orang Johor beraya pilihan raya di Johor hari ni. Selamat tunaikan kewajipan untuk mengundi. Baik, terima kasih. Mana tadi yang cerita tentang bahagia ni? Nur Casey, bahagia bila dapat dengar radio, lagu-lagu yang mengambil kenangan di Radio Klasik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jamilah Citra, bahagia hujan turun. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya dulu bahagia kalau dengar bunyi hujan jatuh atas zinc tu. Dia punya bahagia lain macam lah. Sedaga. Bunyi tu macam wow. Dia tak sama dengan bunyi atap lain. Kalau atap zinc ke, bunyi tu sangat-sangat membahagiakan. Norma, bahagia dapat dengar lagu lama di Radio Klasik. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia di usia 61 tahun tak ada penyakit. Hah, betul. Itu pun sesuatu yang membahagiakan. Halimatun, perut kenyang pun bahagia. Betul lah saudara. Wow. Terima kasih. Hafsah Razak, bahagia kalau badan sihat. Alhamdulillah. Banyak cara saya untuk rasa untuk menikmati bahagia, dan yang penting kita mensyukuri akan setiap nikmat yang Allah berikan, dan antaranya adalah nikmat bahagia itulah. Setidak-tidaknya kalau kita tak mampu bahagiakan orang, kita boleh bahagiakan diri sendiri. Dan kalau setidak-tidaknya juga kadang-kadang orang lain bahagia, kita berkongsi kebahagiaan itu. Turut sama bergembira atas kebahagiaan orang lain. Itu pun sesuatu yang baik jugalah saya kira. Saya bahagia bila dapat secawang kopi kejap nanti. Belum masanya. Kejap nanti. Ini siapa ni? Hamidah Kasim Batu Berendam Melaka, kiriman WhatsApp. Pun bahagia dengan Radio Klasik petang ni. Alhamdulillah. Siapa lagi ni? Nek Ngah S. Betong Sarawak, bahagia bila anak cucu dapat balik berhari raya. Okey. Alhamdulillah. Wah, di situ kayu. Okeylah, baik. Apapun, terima kasih. Yang lain lagi, kita nak kongsikan juga kemeriahan di live TikTok Radio Klasik petang ini sambil kita menuju ke pukul 3 petang untuk lanjut pertemuan kejap nanti. Jam berikutnya, perkongsian untuk petang hari Sabtu. Kita akan memeriahkan petang Sabtu dengan perkongsian rancangan Senandung Pesona Klasik yang telah pun diterbitkan oleh rakan saya, rakan penerbit Anisma Azwati Ahmad. Meneruskan pertemuan, meneruskan lagi kegembiraan, kebahagiaan di radio petang ini dengan lagu-lagu kenangan, antaranya lagu ini.
1: Suasana sepi.
0: Suasana sepi. Kadang-kadang sepi pun membahagiakan lah saudara. Asyik duk bingit, hingar-bingar kan. Sesekali kita perlukan kedamaian itu. Hidup Bersama A. Ramli untuk lagu ini juga nanti. Ada lagu nyanyian Cenderawasih.
1: Ku sayang, ku senang bersamamu.
0: Ku sayang, ku senang bersamamu. Nampak? Itu pun gambaran bahagia juga dalam lagu nyanyian Cenderawasih. Ku sayang, kau sayang. Maka kita berkongsi segala rasa itu. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat bahagianya. Jika misal di Wisma, salam terakhir Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentas zaman. Inilah inilah pertemuannya, rancangannya, dan inilah hamba orangnya, Azlan Omar, untuk pertemuan petang hari Sabtu. Dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Sabtu disebut sebagai sejana. Kita melangkah ke jam berikutnya melepasi pukul 3 petang untuk kita teruskan lagi pertemuan untuk petang hujung minggu, petang hari Sabtu hari ini, dengan perkongsian rancangan Senandung Pesona Klasik. Terima kasih lagi yang turut sama memberikan pertemuan petang ini menerusi media TikTok Radio Klasik, menerusi pelantar live TikTok Radio Klasik petang ini bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Hamba Azlan Omar untuk rancangan Senandung Pesona Klasik memulakan rancangan ini dengan salam daripada penerbit terlebih dahulu. Penerbit rancangan Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Okay. Dan juga salam daripada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Baik, untuk rancangan Senandung Pesona Klasik ini, kepada yang mungkin baru mengikuti rancangan ini, baru mengikuti siaran Radio Klasik ini, setiap hari Sabtu ada rancangan Senandung Pesona Klasik. Kadang ada lagu yang sekadar kita dengar, dan ada juga lagu yang boleh membawa kita pulang kepada kenangan lalu yang lama ditinggalkan. Ada melodi yang mengiringi perjalanan hidup dan juga lirik lagu yang masih segar dalam ingatan walaupun dah lama berlalu, dah lama kita tinggalkan. Jadi untuk petang ini, luangkan sedikit masa untuk bersama-sama kami dalam rancangan Senandung Pesona Klasik ini. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Dan untuk minggu ini, artis pilihan untuk minggu ini ialah huruf A, saudara. Artis untuk hari ini adalah artis grade A semua. Okay. Artis huruf A. Okay, alamak, dia sangkut kat sini. Sekejap, saudara, dia sangkut sekejap. Okay. Siapa artis grade A yang dimaksudkan? A yang pertama ialah Abdullah Chik. Dan artis grade A yang kedua ialah A, Amy Mastura, dan kumpulan AXLs. Semuanya A. A. Dan saya pun A betul ni, Azlan Omar. Baik, mari kita mulakan untuk rancangan Senandung Pesona Klasik petang ini. Pengenalan tentang artis E yang pertama yang nak dikongsikan petang ini, itu Abdullah Chik. Abdullah Chik bukan sahaja dikenali sebagai penyanyi, malah juga sebagai seorang pelakon dalam filem Melayu sekitar era tahun 1960-an. Dan sepanjang kerjayanya, beliau banyak merakamkan semula lagu-lagu daripada filem-filem klasik Melayu, sekaligus memastikan karya-karya agung ciptaan komposer terdahulu terus hidup dan dinikmati hinggalah ke hari ini. Dan suaranya yang lunak dan penuh penghayatan menjadikan Abdullah Chik antara penyanyi yang cukup sinonim dengan lagu-lagu asli, joget dan irama Melayu tradisional. Kita dengarkan dulu lagu ini sebagai pembuka tirai untuk rancangan Senandung Pesona Klasik petang ini. Kau Manis Jelita, Abdullah Chik, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, berlalu untuk senandung pesona klasik untuk artis A yang pertama. Kita ada tiga artis yang bermula dengan huruf A. Maknanya kata tiga-tiga artis yang dipilih untuk petang ini. Artis-artis grade A semuanya, saudara. Termasuklah DJ-nya pun A juga, saudara. Grade A juga. Saya A.O. Azlan Omar untuk petang ini. Apapun, terima kasih semua yang juga terus sama memberiakan memberiakan pertemuan petang ini menerusi media WhatsApp dan juga kemeriahan di live TikTok Radio Klasik petang ini. Saya tak mampu nak bacakan komen-komen itu semua. Saya nak habiskan dulu cerita tentang senandung pesona klasik petang ini dengan artis selanjutnya. Kalau tadi Abdullah Cik, selanjutnya kita ke artis A yang kedua, iaitu Emmy Mastura. Siapa Emmy Mastura? Emmy Mastura, kerjaya pertama Emmy Mastura ialah sebagai seorang pramugari di syarikat penerbangan Malaysia MAS tahun 1989 hingga 1994, dan beliau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Mazuin Hamzah, sepupu dengan Mazuin Hamzah. Maka tak heranlah dunia seni tidak asing baginya, dan Emmy Mastura mula menceburkan diri dalam bidang nyanyian menerusi pertandingan Asia Bagus yang diadakan di Jepun pada Jun 1993, dan hasilnya Emmy berjaya memenangi gelaran juara pada 1 Januari 1994 sekaligus menewaskan bakat-bakat baru lain dari Asia. Dia menyertai Asia Bagus. Sebab itulah dia bagus orangnya. Maka itulah jawapannya, siapakah Emmy Mastura untuk artis kedua dalam senandung pesona klasik untuk petang ini. Baik, jawapan kepada siapa Emmy Mastura dalam lagu ini juga menceritakan siapalah aku. Emmy Mastura, senandung pesona klasik.

Kami masih curang untuk lagu ini. Siapalah aku? Ada beza antara siapalah aku dengan siapakah aku? Siapakah aku? Untuk memperkenalkan diri. Dan siapalah aku? Gambaran menunjukkan yang betapa kita merendah diri gitulah. Baik. Jodoh untuk petang ini, Senandung Pesona Klasik untuk artis grade A yang kedua, Amy Mastura. Ada dua lagi lagu nyanyian Amy Mastura untuk nak dihidangkan lagi ke udara dalam Senandung Pesona Klasik petang ini. Dan sambil itu, terima kasih kepada yang memeriahkan live TikTok Radio Klasik. Baik, apa kata kalau saya cuba raikan juga rakan-rakan pendengar Radio Klasik di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan nama-nama yang ada, nama-nama yang hadir. Type nama pakai huruf besar. Ya, yeah, nama dan tempat tinggal. Ringkas saja, jangan panjang-panjang. Type nama dan dari mana. Tulis pakai huruf besar dan dengar di radio. Saya akan kreditkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik petang ini untuk untuk saya sebutkan nama-nama saudara sebagai penghargaan kepada pendengar-pendengar Radio Klasik yang turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, sebelum tu saya nak ceritakan dulu sedikit lagi tentang penyanyi Amy Mastura untuk artis yang kedua dalam Senandung Pesona Klasik petang ini. Amy Mastura memulakan kerjaya nyanyiannya menerusi lagu duet Harapan Semalam bersama Azmir sebelum melancarkan album sulungnya pada tahun 1994, dan album tersebut melonjakkan namanya menerusi lagu-lagu popular seperti Meniti Hari, Jawapan Kasih dan Kasih. Macam tu. Pada tahun yang sama juga beliau turut mewakili Malaysia ke festival lagu di Jepun dan dinobatkan sebagai penyanyi wanita popular di Anugerah Bintang Popular 1994. Amy Mastura kemudiannya meninggalkan kerjayanya sebagai pramugari untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada dunia seni. Selain mengembangkan kerjayanya ke peringkat antarabangsa menerusi lagu duet bersama penyanyi Amerika Tommy Page, serta dilantik sebagai VJ program MTV Shock pada tahun 1995. Mai Zaga, ada dua buah lagu nyanyian Amy Mastura untuk nak dihidangkan lagi ke udara dalam pada untuk memeriahkan lagi Senandung Pesona Klasik petang ini. Nyanyian Amy Mastura kejap nanti, Cinta, dan juga gandingan dengan Azmir, Harapan Semalam. Tapi sebelum itu, saya nak kreditkan dulu nama-nama rakan-rakan yang turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini. Saya nak mulakan dengan nama ini: Ros Mamat, Taman Sri Selayang, Latifah Abu Hasan, Parit Perak, Aniza Shah, Pak Yus Sungai Plong, Hafsah Razak, Taman Sri Duyung, Emma Sarawak, Basuriah Kamarudin, Taiping Perak, Nur Ziza Said, Kuala Pilah, Nur Kasih Mua, Emma Sarawak, Seha PJ, Hanakin Rara, Akak Pineng dan Jaitun Lajim Labuan. Yang lain minta maaf. Yang lain saya tak sempat nak bacakan. Saya tak mampu nak sebutkan semua nama-nama yang hadir. Kalau mungkin ada kesempatan lagi selepas ni, saya kreditkan lagi nama-nama saudara di radio. Terima kasih kerana memeriahkan live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Senandung Pesona Klasik, istimewa di Radio Klasik.

0: layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
2: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
3: Radio Klasik Mengga.

Radio Klasik bagi kenangan di ramai merentang zaman senandung pesona klasik menghampiri pukul 4 petang saudara meniti masa menghitung waktu lagu Amy Mastura pula saudara meniti hari. Okey, baik, meniti masa menghitung waktu semakin kita menuju ke pukul 4 petang dan rancangan ini senandung pesona klasik sehingga pukul 4 petang dengan satu lagi artis selanjutnya nak dikongsikan dalam senandung pesona klasik untuk petang ini, artis grade A yang ketiga. Hari ini semua grade A, saudara. Abdullah Cik, Amy Mastura dan A yang ketiga, AXL. Kependekan bagi all size extra large. Oh, gitu sebenarnya. Itu yang dimaksudkan dengan AXL. Okay. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1994, dianggoti oleh seramai 5 orang anggota, iaitu Ellie di posisinya vokal, midfield, Boy selaku gitar utama, defender Reese di posisi pemain drum, dan wing. Apalah wingnya? macam bola gitu. Manjik selaku pemain bass dan Farouk selaku pemain gitar kedua, penjaga gol. Otak kumpulan EXL sini. Baik, itulah lebih kurang gambaran untuk pengenalan kepada kumpulan EXL All Size Extra Large ini. Dan mari kita dengarkan antara lagi lagu yang juga pernah mengangkat nama EXL sini. Lagu Andai Dapat Keundur Masa. Undur tak undur, saudara. Jangan nak undur-undur. Saya dah pukul berapa ni? Dari pukul 12 tengah hari tadi, membawa ke pukul 6 petang nanti. Kalau asyik undur je, bila nak habis saya bertugas. Untuk lagu ini, yang dimaksudkan nyanyian AXL, Andai Dapat Keundur Masa. Dengarkan dulu untuk lagu ini. Sambil terima kasih juga yang terus memeriahkan Live TikTok Radio Klasik. Kejam nanti saya kreditkan lagi nama-nama yang muncul di Live TikTok Radio Klasik untuk senandung pesona klasik istimewa Radio Klasik.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentah zaman untuk lagu, ya, lagu ini daripada kumpulan EXL. Anda dapat ku undur masa antara yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Senandung Pesona Klasik untuk petang ini. Kita di penghujung rancangan Senandung Pesona Klasik, saudara. Dan sebelum menamatkan Senandung Pesona Klasik petang ini, sedikit nak dikongsikan lagi tentang kumpulan EXL ini. Dan dalam hal itu, saya nak menyeru kepada yang sedang mendengar Radio Klasik waktu ini, jemput singgah di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Saya sebutkan namanya di radio sambil saudara bercicat komen nama saudara di live TikTok Radio Klasik. Tulis pakai huruf besar nama dan dari mana. Jangan panjang-panjang saudara. Nama dan dari mana. Cukup sekadar itu untuk saya bacakan nama-nama yang terpilih. Tak semua. Siapa yang terpilih? Mari kita tengok siapa yang kena. Kejap lagi. Sekarang ini saya nak kongsikan dulu sedikit lagi cerita tentang kumpulan EXL ini. Pada 14 Mei 1996, kumpulan EXL ini mendapat tawaran merakamkan album sulung mereka yang berjudul EXL di bawah label Audio One, menghimpunkan mereka seramai 5 orang di bawah satu kumpulan yang terdiri daripada Ellie, Farouk, Boy, Manjik dan juga Reese. Dan Reese pula telah digantikan pula oleh Lee kerana Reese sambung pelajaran waktu itu. Jadi tahun 1997, Kugiran ini telah mengeluarkan sebuah lagi album yang bertajuk Ikrarku Janjiku. Lagu Ikrarku Janjiku diterbitkan oleh mereka sendiri, dan kumpulan ini kembali kepada 4 orang anggota atas pengunduran Boy kerana ada projek khas katanya. Beliau bersama Mile Expedisi. Manakala Farouk pula kembali menjadi pemain gitar utama. Dan kumpulan ini telah menghasilkan 6 buah album studio, iaitu tahun 1996 EXL, 97 Ikrar Janjiku, dan 2009 Lentok Berbisa. Gitu ceritanya. Dan cerita kita nak ditamatkan untuk perkongsian dalam rancangan Senandung Pesona Klasik petang ini. Seperti yang saya janjikan, saya nak bacakan dulu, saya nak kreditkan dulu nama-nama yang ada, yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ni. Buka radio kuat-kuat sikit, kalau mungkin nama saudara antara yang terpilih untuk saya bacakan, untuk saya sebutkan nama-namanya. Type pakai huruf besar, nama dan dari mana. Cukup sekadar itu. Muhammad Nakib Firas, Syah Besut, Muhammad Nakib Firas Langor, Fatimah Petaling Jaya, Taufik 81, Nora, Hafsah Razak, Aniza Syah Harum Manis, Salmah Gombak, Wana Zahari, Anoy Jelebu, Syazlina Selangor, Sri Dewi Malam Mua, Haji Rizal Kota Damansara, Latifah Abu Hasan Parit Perak, dan dan siapa yang bertuan? Yang terakhir, Razak dari Brunei. Minta maaf yang lain, saya tak sempat nak bacakan semua nama. Sekadar itu yang termampu sebab kita mengejar masa, mengejar waktu. Baik saudara, dua buah lagu janjian EXL, Akulah Kekasihmu dan juga Seandainya Kita Sehati Sejiwa, mengakhiri Senandung Pesona Klasik untuk petang ini. Terima kasih daripada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan dan juga penerbit rancangan Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Senandung Pesona Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan iramanya merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Perahu Berangan. PERAHU BERANGAI. Perahu Berangai. Perahu Berangai adalah perahu yang digunakan oleh perompak atau lanun.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengemuban itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media, inilah kami Radio Klasik. Dan inilah saya untuk pertemuan petang ini. Saya Azlan Omar, yang akan terus temankan petang Sarawak sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dengan tiga-tiga yang lain, jam terakhir. Untuk terus saya temankan petang Sarawak petang ini, kita melangkah melepasi 5 petang. Sambut salam saya untuk kita teruskan pertemuan jam ini. Dengan lafaz salam, Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Sambil menikmati udara petang yang bertiup nyaman, udara petang yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Gambarannya petang yang indahlah saya kira, dengan doa ada bunyi kicauan burung dan sebagainya. Baik, kita indahkan lagi suasana petang untuk pertemuan petang ini dengan kemeriahan petang hujung minggu, dengan seleksi lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan ke udara menerusi ruangan hati ke hati yang akan dimulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, masanya untuk kita mengatur langkah terlebih dahulu ke Taman Menggamit Kenangan. Apa cerita penduduk Taman Menggamit Kenangan petang ini? Rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad, gandingan dua rakan penerbit ini menghasilkan Cubit-Cubit Manja. Sama-sama kita ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja istimewa

0: Cubit, cubit, manja.
1: Amir, Amir. Kenapa tak datang kedai hari ni? Satu hari akak tunggu kau nak minta tolong semak stok barang-barang. Telefon tak berangkat. Mesej tak balas. Kau ni kan memang saja nak cari pasal dengan kakak kau kan? Ni dah kenapa duduk termenung? Gelisah semacam je.
2: Kak Suraya, Amir nak minta maaf tau.
1: Adalah tu.
2: Amir ada masalah besar sekarang ni, kak. Nak cerita dengan akak, tapi tak tahu nak mula macam mana lah.
1: Dah kenapa ni? Cakaplah. Jangan buat kak risau boleh tak? Kau langgar orang eh? Ke ada pinjam dengan Along? Kau jangan macam-macam.
2: Kak Suraya ni bukanlah kak. Dah kenapa pula nak pinjam Along? Ni Amir nak beritahu. Tapi akak janji jangan marah
1: Tengoklah.
2: Ni duit simpanan Amir yang akak bagi untuk Amir tiap-tiap bulan tu dah tak ada lah kak.
1: Tak ada? Kau habiskan ke mana Amir? Hilang ke? Macam mana boleh tak ada?
2: Tadi ada orang telefon. Lepas tu dia mengaku pegawai bank. Dia kata ada orang guna akaun Amir untuk buat pinjaman. Jadi untuk melindungi akaun Amir daripada digunakan pihak tak bertanggungjawab, dia suruhlah Amir pindahkan semua duit simpanan Amir tu ke satu akaun lagi. Lepas tu sementara dia orang buat siasatan tu, itu yang Amir pindahkan.
1: Ya Allah. Habis Amir ikut saja ke?
2: Dah dia suruh kak, Amir ikut je lah. Amir waktu tu memang tak syak apa-apa sebab dia tahu nama penuh Amir. Lepas tu nombor kad pengenalan, lepas tu semua maklumat peribadi Amir dia tahu. Sebab tu Amir percaya kak. Lepas Amir dah pindahkan semua duit tu, Amir cubalah nak telefon balik pegawai tu. Nak tahu perkembangan siasatan lah kan. Terus nombor tu tak boleh dihubungi. Lepas tu kak, banyak kali Amir cuba, tetap tak dapat dihubungi.
1: Amir, itu scam lah Amir. Kau dah kena tipu ni.
2: Itulah kak. Macam mana ni kak? Amir rasa macam sangat-sangat bersalah lah. Amir rasa Amir cuai lah.
1: Amir. Dah banyak kali akak ingatkan kau simpan baik-baik. Jangan suka hati kongsi maklumat peribadi dengan orang lain. Itulah. Bila akak pesan, kau kata akak membebel. Kan dah kena tipu. Geram tu dengan budak ni. Sedih pun ada. Kesian pun adalah juga dengan kau ni. Dah cepat bertindak supaya dapat kita sekat transaksi duit tu.
2: Amir kena buat apa sekarang ni?
1: Cepat telefon 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Lepas tu hubungi bank. Jangan tunggu esok. Setiap minit sangat penting tau.
2: Apa kau cakap tadi? 997? Amir ingat kena terus buat apa ni? Laporan polis dulu.
1: Kalau baru kena scam, macam Amir ni, hubungi 997 dulu supaya mereka boleh bantu menyekat transaksi secepat mungkin. Lepas tu ikut arahan yang diberi. Bukti-bukti lain perbualan kau dengan pegawai tu ada kau simpan?
2: Mestilah ada kat Suraya. Resit transaksi, lepas tu nombor akaun, mesej dekat WhatsApp, lepas tu tangkap layar perbualan, Amir ada simpan. Mujur Amir teretik juga nak simpan semua tu. Kalau macam tu, Amir telefon 997 kan kat tadi 997 segera. Nasib baik akak boleh cepat tau. Kalau tak, mungkin Amir tunggu sampai besok je lah.
1: Sebab itulah kita kena peka. Kalau ada orang suruh pindahkan duit ke akaun selamat ke, minta TAC, OTP atau maklumat bank, jangan percaya.
2: Lepas ni Amir akan lebih berhati-hati.
1: Bagus, okay? Kena sentiasa ingat tu Amir.
2: InsyaAllah kak. Tapi kan sebenarnya Amir lebih kesian kat akak. Lepas ni akak kena bagi duit simpanan tu Amir lebih sikit.
1: Banyak cantik kau. Lepas ni kalau nak duit, sila tolong akak dekat kedai dulu. Kerja dekat situ akak bayar gaji. Gaji tu buat simpanan.
2: Alah, kena kerja juga ke kak?
1: Yelah, jangan nak senang je. Usaha dulu. Lepas ni kena lebih berhati-hati. Duit tu boleh dicari semula. Tapi pengalaman ni jadikan pengajaran. Yang penting, jangan tunggu-tunggu. Kena segera bertindak.
2: Okeylah kak, Amir bertindak segera.
1: Ni nak tanya. Duit akak yang akak minta tolong simpan nak pergi Korea tu? Macam mana?
2: Kak. Memang dah tak adalah, Kak.

0: Assalamualaikum YB.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Anda kelasnya menggamit kenangan irama merentas zaman. Inilah masanya, saudara, untuk jam terakhir saya temani petang, saudara, sehingga ke pukul 6 petang. Masa untuk kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan. Lagu-lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan buat saudara untuk ditunaikan ke udara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6128. Dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang mengenai siapa yang terpilih untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Nyaman udara petang dengan gambaran duk ada bunyi kicauan burung, kokokan ayam. Saya membayangkan saya juga sedang berada di tempat seindah itulah yang petang ini. Baik, suasana yang indah sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dengan lagu-lagu pilihan selalu untuk nak ditunaikan ke udara. Antara kiriman yang diterima nak ditunaikan petang ini, kiriman daripada Nuri Angkasa, Kampung Hilir Selalang Sari K. Ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini nak minta kudarakan satu lagu nyanyian Amelina dan Iwan, Memori Daun Pisang. Masih segar dalam ingatanku semasa sekolah rendah di ISK Abang Haji Mahathir Sari K tahun 70-an. Ke sekolah jalan kaki lebih kurang satu batu jauhnya dari rumah. Semasa balik dari sekolah hujan turun dan saya tak ada payung, katanya. Masa tu jadi untuk elakkan basah hujan yang lebat, saya ambil pelepah daun pisang yang ada tepi jalan dijadikan payung. Ya, betul. Dulu-dulu selain daripada pelepah daun pisang tu, satu lagi lah keladi yang lebar tu kan. Itu pun boleh jadikan payung juga lah. Baik, katanya lagu ini nak ditujukan untuk Hajah Ruby Wee, Rohaya dan Ya Mustafa Wee, juga Siti Nur Cahaya, Siti Safinawati di Demak Laut Air Sirap. Apa ni? Air Sirap Biji Selasih. Terima kasih lah pantun punya sedekah. Ikan keli, ikan gelama. Terima kasih sama-sama. Baik, lagi kiriman yang juga mengenai nak ditunaikan ke udara petang ini. Tahniah kepada pengirim selusnya yang mahukan lagu nyanyian Nuji Rashid dan Hela Amir. Bertemu untuk berpisah. Kiriman ini daripada Syam Surya Putrajaya. Ditujukan lagu ini untuk hiburan Kak Dah ataupun Faridah Aziz, kerana menyambut hari ulang tahun kelahirannya hari ini. Dengan ucapan selamat beristirahat, moga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Kenang daku dalam doamu, kata pengirim Syam Surya Putrajaya. Dan satu lagi kiriman yang juga nak ditunaikan ke udara, kiriman daripada Osman Dahan, mahukan lagu pilihan untuk ditunaikan ke udara petang ini, nyanyian Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Ditujukan lagu ini untuk isteri tersayang Noraisyah Kasim. Dengan ucapan selamat menikmati petang hujung minggu, mengimbau kenangan lalu. Baik, tiga kiriman ini nak ditunaikan ke udara. Yang lain lagi, terus hantarkan kiriman saudara. Anda mungkin kalau rasa macam terpanggil, rasa nak dengar juga lagu pilihan saudara ditunaikan dalam ruangan ini, kenapa tidak untuk hantarkan ke talian WhatsApp rasmi kami 013-565-6128. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, untuk jam terakhir tugasan saya petang ini sebelum saya tamatkan tugasan, nak ditunaikan tiga lagi kiriman selanjutnya antara yang mengenai yang terpilih lagi untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa yang terpilih, siapa yang kena. Kena pun saudara. Siapa yang kena? Yang kena Yahya Awang Hussein dari Kuching, Sarawak, nak minta tunaikan kudara lagu daripada Gingerbread untuk Nusa Bangsa. Neni Nor nak dengar lagu nyanyian Eddie Ahmad, Seruling Hati. Dan yang ketiga, kiriman yang juga terpilih mengena nak ditunaikan kudara petang ini, Rafini Syamsuddin dari Tumpat, Kelantan, minta tunaikan kudara sebuah lagu nyanyian kumpulan Spring, Butakah Cinta. Ditujukan lagu ini untuk Mekna, Mek Adik, Rohayana dan Pok Wan Muda dengan ucapan moga terhibur petang hujung minggu. Baik, moga terhiburlah hendaknya semua yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Yang lain lagi, nantikan apa mungkin kiriman saudara pula selepas ini antara yang terpilih untuk ditunaikan selanjutnya oleh rakan penyampai, rakan jurulatih selepas ini, Hazwani, yang akan menyambung tugasan selepas ini. Dan hamba untuk petang ini cukup hanya sampai di sini untuk berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berundur dengan tiga lagu pilihan pendengar tadi untuk terus menghiasi ruangan ini, pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudari yang terus setia bersama-sama dengan kami, Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apapun, Mani nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Azlan Omar yang baru saja menemani saudara seawal 12.30 hari tadi sampailah 6 petang, dan 6 petang sampailah ke 12.30 malam nanti. 6 jam Mani akan terus bersama-sama di ruang udara Radio Klasik. Yang pastinya untuk waktu ini 2 jam bermula 5 petang tadi sampai 7 malam nanti akan kami udarakan ataupun kami siarkan lagu-lagu permintaan saudara, pilihan pendengar untuk hujung minggu ini. Boleh hantarkan menerusi 013-5656-128. Alhamdulillah saudara, untuk pertemuan kita hari ini 11 Julai 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Macam mana hujung minggu saudara? Mungkin seawal pagi tadi dah bersiar-siar di taman-taman kan, breeze walk, dengan izin breeze walk, jalan-jalan santai, ambil angin ataupun ambil udara yang segar untuk menikmati kita, kehidupan kita seharian untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Bila sebut tentang 11 Julai, hari ini bertarikh 11 Julai, suka untuk dikongsikan bersama-sama dengan saudara. Tahukah saudara mengenai dengan hari ini, Hari Populasi Sedunia? Jadi Hari Populasi Sedunia ni disambut pada 11 Julai setiap tahun. Ini bertujuan untuk kita memfokuskan kepentingan penggunaan data penduduk yang tepat dalam rangka masa depan negara yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Dan inisiatif ini juga bermatlamat bagi menjamin capaian kepada pendidikan, penjagaan, kesihatan dan peluang pekerjaan yang sama buat seluruh masyarakat tanpa ada golongan yang dipinggirkan. Jadi hari ini sambutan Hari Populasi Sedunia yang disambut pada setiap 11 Julai. Dan anggaran penduduk semasa Malaysia saudara, kalau 2024 seramai 34.1 juta. Ha, kalau 2025 ni 34.2 juta. Ini yang dipetik menerusi Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi saudara, selamat Hari Populasi Sedunia. Jadi sebelum Wani nak tunaikan permintaan lagu rakan kerabat pendengar Radio Klasik, Wani nak ada pantun juga untuk saudara. Petang redup, langit membiru, burung pulang, hinggap di dahan. Terima kasih setia menunggu. Semoga bahagia mengiringi kehidupan kita semua. Dan lagu permintaan yang pertama ni, sempat tadi Wani membaca kiriman, terus tak sempat Wani nak duduk, ada ramai sangat pendengar yang meminta lagu pilihannya. Dan untuk petang ini Wani nak tunaikan lagu permintaan daripada Cik Bakar Botak. Katanya untuk hiburan diri sendiri serta semua pendengar setia Radio Klasik di mana jua berada, tak dilupakan juga kepada semua penduduk kampung mensudut Pindah Segamat Johor, kampung asal saya. Dengan ucapan semoga semuanya terhibur dan gembira mendengar lagu-lagu yang saya minta ni. Dan seterusnya ada juga permintaan Cik Nin Banjari dari kampung Parit Bingan Laut, di Batu Jahat, Batu Jahat pula, Batu Pahat Johor, nak dengarkan lagu Senandung Hidup nyanyian Jamie Zan. Dan ucapan istimewanya untuk isteri, satu nama tetap di hati, Fadilah, yang sedang rehat-rehat tu. Semua anak-anak di mana sahaja berada, semua pendengar-pendengar Radio Klasik, dan katanya juga alhamdulillah dapat menunaikan kewajipan di jam 11 pagi tadi di Sekolah Kebangsaan Bukit Kuari di Parit Raja, Batu Pahat Johor. Katanya juga cuaca ketika ini gerimis. Apapun, kita doakan semoga semua baik-baik je. Dan ini dia lagu Suara Kekasih, nyanyian Ellie Katz, lagu rakaman tahun 1985. Semuanya untuk saudara, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Biadab! Mungkin kau lebih suka melihat kakak kau mati dulu. Supaya hidup kau lebih bebas. Itu yang kau mau, bukan?
2: Kak Maria, terima kasih kerana menempeli anak.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara, itu dia lagu Senandung Hidup yang dinyanyikan oleh J. Mizan. Lagu itu tersebut dirakam pada tahun 1983. Waktu ini dah pun 6.25 minit petang. Terima kasih saudara yang mungkin baru ikuti frekuensi kami waktu ini bertemankan saya, Hazwani Zakaria, sehingga 12 tengah malam nanti. Apapun, Wani nak ucapkan terima kasih kepada saudara yang terus-menerus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-56-56-128. Tak putus-putus ni, ramai yang menghantarkan kiriman pilihan lagu, dan insyaAllah Wani akan cuba yang terbaik untuk tunaikan lagu-lagu permintaan. Tapi sebelum tu, Wani nak menyapalah rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang ketika ini ada di WhatsApp kami. Ada Cik Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Ada Pak Chu Murizam yang berada di Kampung Namik Sik. Ada juga Cik Samsudin dari Maran. Okey. Ada juga Pak Usop Ipoh, ada Cikgu Amir bin Hamzah, ada Kak Tipah, ada Cik Faisal yang berada di Tanjung Malim Perak. Juga ada Kak Lang Jerantut. Lagi ada Acik Jamiah Jabar dari Mersing. Ada Puan Salam Kampung Pikat Bungawan Sabah. Juga Cikgu Zaini yang berada di Simpang 4 Pulau Pinang. Terima kasih Cikgu Zaini. Juga ada Cik Adnan bin Ahmad yang berada di Astana Raja Kota Negeri Sembilan. Juga ada Raj Zarina yang berada di Permatang Kuang Seberang Perai. Juga ada Acik Zai, katanya dengarkan lagu-lagu di Radio Klasik, ucapkan santai-santai sambil layan lagu Radio Klasik. Ada juga Pak Long Wahab yang berada di Kampung Tupai Sik, Kedah. Apapun, terima kasih kepada saudara yang menghantar kiriman-kiriman WhatsApp dengan lagu-lagu pilihan ketika ini. Wani cuba yang terbaik seperti Wani nyatakan tadi. Kalau tadi 5 petang bersama-sama dengan DJ Azlan yang telah pun tunaikan lagu permintaan pendengar Radio Klasik ketika ini. Dan seterusnya, tepat pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan sama-sama ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama-sama dengan tetamu Cik Idris Haji Ali, pengusaha ikan bakar Sri Nikat, dan penyampainya Cik Uji, penerbitnya Nonaku Azizah. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu Jangan Ku Disalahkan. Lagu ini rakaman tahun 1973, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Lagu ini menjadi permintaan pendengar Radio Klasik. Namanya Raj Zarina yang berada di Permatang Kuang, Seberang Perai. Katanya ditujukan untuk diri sendiri dan buat semua sahabat yang mengenali diri ini, dan juga untuk DJ Wani. Terima kasih. Dan juga selepas itu ada juga lagu permintaan, tak nyatakan nama, Pak Usop Kinta Perdana yang berada di Ipoh ketika ini. Katanya, saya minta lagu apa sahaja yang dinyanyikan oleh Jamal Abdillah untuk hiburan diri sendiri dan semua peminat beliau. Tapi sebelum itu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Jangan Ku Disalahkan, lagu yang menjadi permintaan Raj Zarina. Dan menyusul selepas itu ada juga lagu-lagu permintaan yang kejap lagi akan Wani tunaikan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Assalamualaikum dan salam hormat seluruh warga Radio Klasik. Bersama saya Cik Uji dalam rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini kita ke Hulu Langat Selangor bersama tetamu istimewa yang popular dengan hidangan ikan air tawar segar ditangkut terus dari kolam untuk dibakar panas-panas. Kita terus hubungi Encik Idris Haji Ali, pengusaha ikan bakar Sri Nekat di Sungai Loi. Dan sedikit pantun, membeli tikar di pasar pagi, tikar dianyam rotan seikat, pembuka selera menu sup kalbu. Mari singgah di Sri Nekat. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Bagus. Sihat-sihat semua.
1: Boleh kongsikan sedikit sejarah bagaimana tercetusnya idea untuk membuka kedai ikan bakar Sri Nekat di Sungai Loi ini?
2: Sebenarnya pada tahun 1995, saya mulalah tengokkan keadaan pasal ikan tak ada lagi orang buat ikan bakar air tawar ni. Jadi di situ saya cubalah untuk buat kecekilan. Hingga sekarang boleh bertahan lah untuk apa, menanggung keluarga. Kita pun buat tak besar, buat kecil je. Kecil je pada tahun 1995 tu lah. Bila dah berhenti kerja kan, jadi tak ada apa nak buat. Duduk-duduk menung kat kolam, di situlah mula kita teringat nak buka ikan bakar tu. Pasal dalam, rasa dalam Selangor belum ada waktu itu yang buka. Alhamdulillah adalah tetamu yang datang makan ikan bakar. Pasal ikan tu pun kita tak pakai ikan mati, kita pakai ikan hidup. Di situ mungkin, di situ yang rasa freshnya tu. Ikan hidup tahun 95. Kita buat pakai buluh je lah, bunduk-bunduk. Suka-suka je. Jadi bila mana buat tu, nak tahu nama yang dipikirkan, apa nama nak ditaruh. Itu yang saya tahu, kan mesti Nekat. Kita buat tu Nekat je lah. Tenggelam, timbul-timbul. Itu timbul dari sini Nekat tu.
1: Pakcik Idris nak tanya, tarikan utama di sini sudah tentulah ikan bakar yang ditangguk terus dari kolam. Apakah jenis-jenis ikan air tawar yang paling diminati pelanggan?
2: Kalau setakat ni, 100% talapia lah, talapia merah. Kita pun tak banyak jenis ikan, pasal atas permintaan tu lebih pada talapia. Talapia merah dengan patin lah. 30 talapia, seekor patin lah maksudnya. Dia punya different tu. Pertama, kalau ikut dulu-dulu, kalau kadang-kadang ikan air tawar ni jarang orang makan. Jadi sekarang kita jaga kualiti makan yang terbaik. Dan ramai juga yang tanya, abang cuci ikan tu pakai air asam ke, pakai limau ke? Tak, kita basuh gitu je. Jadi dia tak hanyir. Kalau dulu kan banyakannya dapat yang hanyir, yang berbau. Ada setengah keluarga tu, awalnya orang tu dia tak makan. Tapi bila dia bawa, dia ambil makan-makan, sempatkan dah makan dah yang talapia tu. Pasal boleh katakan orang kita ni tak 100% makan kain tawar. Itu yang kita cari yang terbaik untuk customer lah, yang fresh.
1: Apabila bercakap tentang ikan bakar, ramuan rahsia pastinya terletak pada paste atau sambal bakar. Apakah keistimewaan sambal atau cicahan yang disiakan di Sri Nekat?
2: Dia lebih pada air asam lah. Apakah awalnya, ramai tetamu yang datang, bagi pendapat pakcik lah. Dia bercerita, kalau dia tambah itu, sedap. Kalau buat macam ni, sedap. Jadi kita belajar daripada customer jugalah, yang pergi di mana-mana tempat kan. Jadi dia punya cara tu, ramuan dia tu kita campur aduk kan, kita jadikan kuah dia. Cara tu kita belajar daripada customer juga. Bakar pun kosong. Sekarang kita bakar dengan bawang sekali.
1: Selain daripada menu ikan air tawar yang dibakar segar, apakah pula menu sampingan ataupun hidangan lain yang wajib dicuba jika berkunjung ke sana?
2: Acik ini ada ikan bakar, ayam bakar, kemudian sup-sup. Itu sup-sup ayam adalah sayur, itu je nama ikan bakar kan.
1: Betul.
2: jadi kita buat itu pun alhamdulillah.
1: Baiklah, Hulu Langat terkenal dengan kawasan rekreasi dan pelancongan alam semula jadi. Adakah kebanyakan pelanggan Sri Nekat ni merupakan penduduk tempatan atau pengunjung luar yang datang bercuti?
2: musim buah kan ramai orang masuk kampung kan.
1: Betul.
2: Jadi waktu itu, kebetulan waktu itu. Itulah rezeki Tuhan bagi kebetulan. Sebab acik pun signboard pun tak ada.
1: Sebab dia ke dalam. Saya pernah pergi jauh.
2: Ke dalam. Jadi yang mana yang tahu daripada orang-orang luar, dia daripada tangan ke tangan. Contoh kawan dia bagi tahu. Kawan dia datang, kawan dia bagi tahu. Jadi yang mana datang tu pun tengok dalam Facebook lah. Kadang-kadang ada yang terkejut, ada kedai kan dalam. Dia pernah cakap macam tu.
1: Ada kolam, ada pondok-pondok kan.
2: Acik cakap, acik buat kecil-kecil.
1: Bagaimanakah suasana di kedai ini pada waktu puncak, terutamanya pada hari Minggu? Adakah pelanggan perlu membuat tempahan meja terlebih dahulu?
2: Memang sepatutnya kena order dululah. Kalau tak order, waktu pasal kita baru nak tangkap ikan. So kalau dia, cik kita on the way, kita nak sekian bakar, sekian belada, kita terus ambil. Mana bila dia sampai, dalam masa 10 minit boleh terhidang. Sebab kalau dia sampai baru nak order, makan masa tu. Macam bulan puasa kan, dia orang booking dulu untuk berbuka contohnya. Hari-hari biasa pun, dia call dulu. Call dulu kita terus masak lah. Maksudnya biarkan dalam setengah jam dia orang bergerak tu, dia orang dah call lah.
1: Baiklah, Pakcik, boleh kongsikan waktu waktu operasi perniagaan, hari apakah kedai dibuka dan daripada pukul berapa hingga pukul berapa beroperasi dijalankan?
2: Kita hanya cuti pada hari Selasa saja. Kalau hari lain, kadang-kadang orang pun terkejut, banjir pun Pakcik buka.
1: Ikan lagi berenang-renang kan?
2: Kanlah dekat luar tu banjir, orang tak lepas masuk. Mesti Pakcik buka sebab Pakcik tak suka cuti. Sebab bagi Pakcik lah, dalam niaga ni tak boleh suka-suka cuti.
1: Betul.
2: Orang datang jari.

Dua buah lagu yang Wani tunaikan itu tadi, lagu Jauh Terkenang, lagu nyanyian Rohana Jalil tahun 1995, lagu menjadi permintaan oleh Kak Engku M yang berada di Kuala Kangsar, dan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, nyanyian kumpulan UKIS, menjadi permintaan rakan pendengar kita namanya Samsudin yang berada di Maran, katanya untuk hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar Radio Klasik ketika ini. Saudara, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita sentiasa dihadapkan dengan pilihan, saudara. Ada yang kita menanti di hadapan, ada yang menunggu untuk kita ditinggalkan di belakang. Setiap pilihan ni sebenarnya membawa harapan, namun tak semua mampu kita genggam serentak. Jadi begitu jugalah di ruang udara Radio Klasik. Setiap hari ramai yang mengirimkan kiriman lagu untuk Wani ataupun penyampai-penyampai titipkan ataupun siarkan. Tapi percayalah, sebenarnya Wani membaca satu persatu dengan penuh penghargaan kepada saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Namun dalam keterbatasan waktu, tak semua dapat kami tunaikan kepada saudara. Kadang-kadang membuat pilihan saudara bukan kerana kita tidak menghargai yang lain, sebaliknya kerana keadaan memaksa kita untuk memilih satu jalan daripada sekian banyak jalan-jalan yang sama bermakna. Seperti kehidupan saudara, memilih satu bukan bererti kita perlu merelakan yang satu lagi itu menunggu. Jadi kepada saudara yang mungkin lagunya belum sempat kami siarkan hari ini, jangan kecil hati, minta maaf banyak-banyak. Bukan kerana kiriman itu kurang bererti ataupun tidak dihargai, tapi kerana setiap lagu yang sedang menunggu giliran untuk menyapa hati, kami cuba untuk tunaikan insyaAllah di lain waktu dan ketika. Apapun, sekarang dah pun 6.59 minit petang, teruslah mendengar Radio Klasik ketika ini, dan Wani akan menemani saudara sehingga 12.30 malam nanti selama 6 jam, dan ini baru jam yang pertama menerusi Simfoni Hujung Minggu.

Hanya Kau Yang Berada di Hati. Itu dia lagu Jangan Menangis Sayang, paduan suara Safura dan juga Oni. Membawa kita ke pukul 7.13 minit malam waktu ini. Terima kasih saudara. Mungkin ketika ini ada yang baru selesai berkebun kan, di halaman rumah petang tadi. Ada yang menyiram pokok bunga kan. Ada yang baru lepas angkat kain di ampayan. Ada yang tengah rehat menikmati secawan kopi atau teh waktu ini. Ada juga yang sedang memandu. Hati-hati memandu, dah nak maghrib eh. Hati-hati, mungkin ada yang tengah termenung seorang diri, ditemani lagu-lagu yang Wani kudarkan, Wani siarkan untuk saudara. Bila sebut tentang memandu ni saudara, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang baru pulang dari pasar malam hujung minggu kan. Hujung minggu sekarang ni, hari Sabtu, banyaklah pasar malam waktu ini. Terima kasihlah dengarkan kami. Dan saudara, bila sebut tentang pasar malam ni juga, kadang-kadang kepulangan kita yang membawa sebungkus makanan untuk kita balik ke rumah, pulang ke rumah ni, nilainya mungkin tak seberapa. Namun di mata anak-anak, insan tersayang itulah sebenarnya tanda ingatan kasih sayang dan kehadiran yang paling bermakna. Sebab itulah kebahagiaan sebuah keluarga bukan diukur pada mahalnya apa yang kita bawa pulang tu, tetapi senyuman yang tercipta apabila dapat menikmati rezeki tu bersama-sama, walaupun hanya kita mampu membawa balik sebungkus makanan. Keceriaan ataupun senyuman yang terpancar, sebenarnya itulah yang mahal untuk kita nikmati bersama-sama. Waktu ini dah 7.15 minit malam saudara. Sebagai panduan kita bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam, 7.30 minit malam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta." Apabila seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim." Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin." Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya. Nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu.

itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu. Dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka.

0: Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu, dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 7.52 minit malam. Saudara, terima kasih terus setia bersama-sama dengan kami. Tentunya Wani akan menemani saudara sehingga 12.30 malam nanti selama 6 jam. Jadi jangan risau, suara ini akan menemani saudara yang mungkin sedang bekerja, shift macam Wani kan, sampai malam. Ada yang sedang berniaga. Terima kasih. Didoakan semoga segala pintu-pintu rezeki dipermudahkan, segala urusan saudara dipertemukan dengan pelanggan yang baik-baik, dikurniakan jualan yang sangat laris, insyaAllah. Dan ingatlah, setiap sen yang diperoleh daripada usaha yang halal membawa keberkatan yang tidak ternilai. Terima kasih terus jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara untuk saudara berniaga, kan? Terima kasih banyak-banyak. Kami di Radio Klasik amat hargai. Dan terima kasih juga kepada Cik Muhammad Isa bin Wahid yang baru saja mungkin pertama kali menghantarkan kiriman WhatsApp kepada Radio Klasik. Apapun, Wani amat hargai kesetiaan saudara yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Saudara, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Kita mulakan dengan di Kota Kinabalu, Sabah, 7.51 minit malam. Di wilayah Persekutuan Labuan, 7.53 minit malam. Di Kuching, Sarawak, 8.8 minit malam. Di Johor Bahru, Johor, 8.33 minit malam. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 8.42 minit malam. Di Kuantan, Pahang, 8.38 minit malam. Di Kota Baru, Kelantan, 8.43 minit malam. Di Bandaraya Melaka, Melaka, 8.40 minit malam. Di Seremban Negeri Sembilan, 8.42 minit malam. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam, Selangor, 8.45 minit malam. Di Ipoh Perak, 8.49 minit malam. Di Georgetown Pulau Pinang, 8.53 minit malam. Di Alustar Kedah, 8.55 minit malam juga. Di Kangar Perlis, 8.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baiklah saudara, seketika nanti 8 malam hingga 9 malam, sama-sama kita ikuti sepanjang jalan kenangan menerusi waktu ini, simfoni hujung minggu. Wani akan terus menemani saudara sehingga 12.30 malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Wani sehingga 12.30 malam nanti, okey? Ini dia lagu Bukan Ku Tak Sudi, nyanyian Iklim. Lagu ini rakaman tahun 1967. Terus bersama Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Sini kita bermula
0: sepanjang jalan kenangan, irama tak berhenti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara yang terus dengarkan Radio Klasik ketika ini bertemankan saya, Hazwani Zakaria, sehingga 12:30 malam nanti. Waktu ini saudara dah pun 9:17 minit malam. Cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara sehingga 12:30 malam nanti kan. Apapun kepada saudara yang sedang memandu ketika ini, hati-hati. Mungkin ada di tempat saudara hujan lebat, ada jalan licin kan, hati-hatilah. Jadi kepada saudara yang mungkin belum lagi memulakan perjalanan saudara, jangan lupa untuk sama-sama membuat pemeriksaan. Pemeriksaan apa ni Wani? Pemeriksaan keadaan kenderaan saudara berada dalam keadaan selamat tak kan? Tayar angin tu tu ada cukup ke tidak, terutama ni lampu isyarat kiri dan kanan. Kadang-kadang dia berfungsi di hadapan saja, belakang tidak berfungsi. Sebab itulah kadang-kadang bila kita memandu ni, kita kata kita dah bagi isyarat 1 kilometer jauh dah bagi kan, tapi rupa-rupanya isyarat lampu isyarat kita tidak berfungsi di sebelah kanan. Jadi itulah membahayakan keselamatan orang keliling saudara. Jadi sebelum saudara memulakan perjalanan jauh saudara, mungkin hari ini kan hujung minggu ni nak bawa keluarga berjalan-jalan bersia-sia malam-malam ni kan, jangan lupa untuk sama-sama kita membuat pemeriksaan. Semoga semua berada dalam keadaan baik. Apapun Wani doakan, semoga perjalanan saudara selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Saudara, waktu ini 1 jam 9 malam hingga 10 malam, lagu-lagu melodi antarabangsa bakal menemui saudara. Terus bersama Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya, Hazwani Zakaria, sehingga 12 tengah malam nanti. Di jam ini, kami siarkan lagu-lagu melodi antarabangsa selama satu jam. Itulah antara keunikan Radio Klasik. Satu jam ada juga lagu melodi antarabangsa yang akan kami tunaikan. Mungkin ada saudara yang nak Wani putarkan lagu-lagu yang memberi kenangan lagu bahasa Inggeris ni kan. Jadi boleh hantarkan menerusi 0135656128. Tapi kalau waktu ini seperti Wani nyatakan, satu jam kita akan dengarkan lagu-lagu melodi antarabangsa. Dan Wani nak ucapkan terima kasih lah. Mungkin ada saudara yang menyambut menyambut apa tu Wani? Menyambut ulang tahun kelahiran hari ini ataupun ulang tahun perkahwinan. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, dan semoga pertambahan usia ni membawa lebih banyak keberkatan, kesihatan, ketenangan hati dan kebahagiaan yang tidak ternilai kan. Semoga setiap langkah kita ni, langkah saudara, setiap doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang menyambut ataupun meraikan ulang tahun perkahwinan, alhamdulillah, tahniah atas perjalanan cinta yang telah dibina bersama-sama. Hari ini 11 Julai 2026 hari Sabtu, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Bertahun-tahun bersama-sama ni bukan hanya tentang tawa dan bahagia saudara, tetapi tentang sabar ketika diuji, tentang memaafkan ketika hati terluka, dan tentang memilih untuk tetap bersama walau apa pun yang mendatang. Ini istimewa lagu yang saudara kena dengarkan. Telah pun disusun oleh Wani ni. Okay. Lagu ini Wani rasa memberi kenangan yang terindah juga bila saudara menonton filem ataupun drama Hindustan. Hadil Jopya Kariga untuk saudara. Terus layan Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Dah pun 9.49 minit malam. Cepat masa berlalu untuk kita dengarkan lagu-lagu melodi antarabangsa untuk Ani siarkan menerusi ruang udara Radio Klasik. Dan itulah uniknya Radio Klasik untuk setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Untuk simfoni hujung minggu, satu jam kami akan siarkan lagu-lagu melodi antarabangsa. Ada lagu Inggeris yang popular pada tahun 60-an, 70-an, 80-an. Ada juga lagu Hindustan. Dan juga kejap lagi ada lagu Asia yang akan Wani siarkan untuk saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Right Here Waiting, nyanyian Richard Marx. Semuanya untuk saudara. Dan menyusul selepas itu ada juga lagu menerusi cerita Filipina, Pengaku Sayur. Terus bersama Radio Klasik.

Itu dia lagu Pengaku Sayo, lagu Filipina yang dinyanyikan oleh Christine dan Jericho yang baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 9.58 minit malam, cepat masa berlalu untuk kita terus dengarkan lagu-lagu melodi antarabangsa ini. Sebelum Bani nak tutup untuk rancangan melodi antarabangsa, ayuh kita dengarkan lagu ini, My Baby You. Ini antara lagu yang mungkin memberi impak ataupun kenangan-kenangan yang terindah untuk saudara dengan lagu ini kan. Baik-baik lirik lagu ni menyentuh hati. Terus bersama Radio Klasik, tentunya melodi antarabangsa.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini dah pun 10.09 minit malam. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Wani menemani sehingga 12.30 malam nanti. Dan yang pastinya Wani ucapkan terima kasih kepada saudara yang menonton kami secara langsung di TikTok Wani sendiri. Dan kejap lagi Wani akan buat live di TikTok Radio Klasik. Dan mungkin saudara nak bukan sahaja nak mendengar suara ini di ruang udara Radio Klasik, tapi nak juga menonton, boleh. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti media sosial kami di Facebook Radio Klasik, di TikTok Radio Klasik. Dan waktu ini Wani nak menyapa jugalah yang berada di TikTok ini. Ada Lebah Putih, ada juga Katrin. Lebah Putih. Apa pun, terima kasih. Tergamam Wani baca komen yang dihantar menerusi TikTok ini. Apa pun, terima kasih. Juga kita ada Kak Min Rahim yang berada di Johor. Cuma katanya selamat malam Azwani. Selamat malam Kak Min. Juga ada Bang Long dari Tuaran Sabah. Ketika ini sedang dengarkan. Ada juga Kak Muzilah yang sedang dengarkan Radio Klasik, katanya sedang mendengar lagu-lagu melodi antarabangsa tadi dari seluruh pelosok negara sambil berehat menanti lagu-lagu nostalgia yang menanti yang akan minati lagu-lagu lama dari filem Melayu Klasik. Terima kasih saudara yang terus menerus ikuti kami waktu ini seawal pagi sampailah ke waktu ini. Dan mungkin ada yang baru sahaja ikuti frekuensi kami dan mendengarkan Radio Klasik ini satu jam. Waktu ini kita akan siarkan lagu-lagu menerusi filem Piring Hitam, lagu 40-an, 50-an, 60-an, menerusi filem-filem Melayu dahulu. Jadi saudara akan dengarkan lagu-lagu seperti yang Wani siarkan tadi, yang baru saja saudara dengar tajuknya tadi, Bunga Matahari Nyanyian Julia. Dan kita berhibur pula dengan lagu ini, Bersendirian, yang dinyanyikan oleh Abdullah Cik. Terus bersama Radio Klasik. Thank you.

Nada klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Bulan dan juga Angin merusi filem Panggilan Pulau pada tahun 1954. Paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Normadia baru saja saudara dengarkan tadi. Waktu ini saudara dah pun 10.21 minit malam. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik, terutamanya bersama dengan Hazwani sehingga 12.30 malam nanti. Saudara, ini suka untuk dikongsikan bersama-sama dengan saudara. Permohonan baharu untuk rayuan sumbangan tunai rahmah STR fasa keempat dibuka mulai 16 Jun dan akan ditutup pada 30 September 2026. Jadi kepada saudara yang mungkin nak buat permohonan baharu ataupun rayuan untuk sumbangan tunai rahmah STR untuk fasa keempat, jangan lupa untuk sama-sama layari portal rasmi STR ataupun saudara boleh membuat permohonan ini secara kaedah manual lah, secara fizikal. Saudara boleh mengemukakan borang-borang tersebut di pejabat LHDM berdekatan dengan saudara. Jadi ada dua kaedah lah. Saudara boleh membuat permohonan menerusi atas talian, layari portal rasmi STR, jangan lupa untuk log masuk dan daftar akaun baru dan lengkapkan borang permohonan tersebut, ataupun kalau kaedah manual yang Wani nyatakan tadi, boleh terus je pergi ke LHDM berdekatan dengan rumah saudara. Jangan lupa untuk bawa dokumen-dokumen sokongan lah, macam kad pengenalan, sijil nikah, surat cerai ataupun pengesahan status saudara, dan juga jangan lupa untuk bawa kad pengenalan pasangan juga. Jadi untuk sama-sama membuat permohonan baru ataupun rayuan bagi sumbangan tunai rahmah STR fasa 4 yang dibuka mulai 16 Jun hingga 30 September 2026. Saudara, waktu ini pukul 10.23 minit malam kita dengarkan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam dan lagu ini Chan Malichan. Kalau lagu tadi diminta oleh Datuk K yang sedang dengarkan ketika ini berada di Kota Baru, Kelantan. Terima kasih minta lagu Bulan dan juga Angin.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.36 minit malam. Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Dan mungkin ada yang baru saja ikuti frekuensi kami. Satu jam bermula 10 malam hingga 11 malam. Kami akan siarkan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam lagu 40-an, 50-an, 60-an. Dan lagu tadi tajuknya Penawar Merindu, nyanyian Taufik Haji Ali. Saudara, kalau mungkin frekuensi saudara tidak jelas, boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Jadi mudah je, semuanya di hujung jari saudara. Tapi sama-sama, kalau bila kita cakap di hujung jari, sama-sama kena, kita kata, berwaspada dengan skamer dan sebagainya. Sekarang musim tak menentu, tambah-tambah lagi ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di kampung, sama-sama kita pantau mereka ini supaya mereka ini tidak terlibat dalam skema inilah. Sekejap lagi mana nak kongsikan antara peratusan skema yang berlaku di Malaysia ini sendiri. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu I Twist. Lagu ini merusi filem Masa-Masa Manis, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Lagu ini juga tahun 1965. Menyusul selepas itu ada lagu Ondeh Ondeh. Radio Klasik menggamit kenangan.

Nostalgia di Classic.

Onde, onde?

0: Onde, onde, cari batau. Hilang kuat saya tak peduli. Onde, onde, dari Bogor. Tuana pergi dari Mak Tukor.
1: Aduh, namanya onde, onde dari Semarang.
2: Simfoni Hujung Minggu.

0: sayangku, duhai kekasih, cahaya mataku.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang saudara dengarkan tadi tajuknya Sambutlah, nyanyian Abdullah Cik. Dan sebelum lagu Sambutlah tadi, lagu Diam-Diam menerusi filem Anak Bapak, nyanyian Puan Sri Saloma. Itu menjadi permintaan rakan pendengar kita yang sedang dengarkan ketika ini. Apapun, terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Tepat 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita 11 malam, dan menyusul selepas itu kita akan dengarkan Sepanjang Jalan Kenangan. Wani kira sampai di sini sahaja untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Dan insyaAllah kejap lagi Wani akan buat live di TikTok Radio Klasik. Dan di jam yang terakhir untuk Wani terus menemani saudara, lagu-lagu 80-an, 90-an akan Wani siarkan untuk saudara. Apapun, waktu ini dah 10.52 minit malam. Kepada saudara yang mungkin belum lagi makan ubat, sebelum tidur jangan lupa untuk makan ubat, okay? Jaga kesihatan saudara, jangan sampai kesihatan terjejas. Apapun, Wani nak ucapkan terima kasih kepada yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Saudara, dalam kesibukan kita menjaga orang yang tersayang, jangan lupa juga untuk menjaga diri sendiri, kerana insan yang menyayangi saudara tidak mengharap dan kesempurnaan. Mereka hanya berharap supaya saudara untuk terus sentiasa sihat dan terus berada di sisi mereka. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Lantaran Budi, Haus Dahaga. Ini nyanyian M. Bakri. Lagu ini rakaman tahun 1969. Dan menyusul selepas itu ada juga lagu Mawar Desa. Ini menerusi filem Tangkap Basah. Ha, lagu tahun 1963. Paduan suara Abdullah Cik dan juga Asyah. Kita jumpa lagi. Wani mohon maaf jika Wani tak sempat nak tunaikan lagu-lagu permintaan saudara. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah, tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat. Ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensah yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900,000 penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat di luar sana, kita bersama pada hari ini dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-Qasas juzuk yang ke-20. A'u

0: هم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم.
1: Ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan bagaimana Fir'aun menjadikan penduduk Mesir itu berpuak-puak. Yang kedua, kekejaman dan kezaliman Fir'aun apabila membunuh kanak-kanak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan yang akhirnya, Allah memberikan ihsan pertolongan kepada kaum-kaum yang tertindas untuk menentang kezaliman dan juga penindasan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi 5 ayat yang telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada kita semua. Kekallah kita terus bersama Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah Allah senantiasa memandu kehidupan kita sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Andaka. A-N-D-A-K-A. Andaka. Andaka adalah seladang.
0: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merenda zaman. Waktu sekarang pukul 12.17 minit tengah malam. Bertemankan saya, Firdaus Issa. Jauh di mata, dekat di hati. Bersama saya, Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad, hari Minggu, 12 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai DJ Wani yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya, Firdaus Issa, dalam ritma klasik. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Pagar-Pagar Cinta pilihan Suhana Ina dari Muara. Dan lepas ini saya tunaikan permintaan Benny Pratama yang berada di Kampung Jawa, Pasar Pagi, Kota Sambas, Indonesia. Katanya nak dengarkan lagu Wajah Kekasih.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Meriahkan Harmoni Klasik menerusi talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Harmoni Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Lepas ini dengarkan pilihan Hajah Khalijah di Sungai Perak. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Segalanya Telah Berakhir, nyanyian Eddie Hamid. Ditujukan kepada Azizah Muhammad, Hajah Zainab, Popo, Linda, Pak Long Johan, Hamid Harun, Hashim Buang, siapa lagi, Osman Goodbye, dan semua pendengar setia Radio Klasik dengarkan Radio Klasik, kata Hajah Khalijah. Dan saya terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa di sana?
4: Ni Kak Sayah dari Bangi.
3: Ya, Kak Sayah Bangi.
4: Ya.
3: Lagu pilihan?
4: Fatimah Pujaanku, Erzami.
3: Oh, Fatimah Pujaanku, Erzami. Orang muda ni. Yang nyanyi ni.
4: Malam ni kita nak joget.
3: Jogetlah. Joget sampai pagi ya. Bukan bagai terkeram li. Ya. Yeah. Baik. Okay. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa di sana?
5: Mak dari Kelantan.
3: Ya, Cik Mak Kelantan. Nak lagu apa?
5: Saja-saja lah malam.
3: Malam ni kita ada pilihan lagu.
5: Yalah. Nak minta lagu Majai.
3: Ya.
5: Seraut Wajah.
3: Seraut Wajah. InsyaAllah. Seraut Wajah.
5: Nak buat ucapan sikit.
3: Baik, silakan.
5: Ucapkan selamat malam.
3: Ya.
5: Selamat malam. Kita di Kauti. Kat Sakula Melaka. Kat Nungun Ipo. Habis kita yang kata panjang. Mak Malabu.
3: Ya.
5: Lepas tu ambil ke mana. Polo Kedah.
3: Baik.
5: Apa ni? Habis pada kemas tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Pilih masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Lah, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, yeah, Kak Linda.
1: Aduh, dah rindu dah dengar suara pedal. Malam ni dah dapat lah pedal.
0: Malam ni dapat. Ya. Alhamdulillah.
1: Yalah, saya doa tadi. Kata Tuhan, dapatlah saya talian. Aduh, saya nak balas mereka tu, Abang Chen tu semalam tu. Dengan itu apa Abang Ahmad Shah Masya tu kakak nak minta lagu
0: tajuknya
1: lagu pria idaman pria idaman ya dari Jeriha Ahmed ya
0: pria idaman
1: nanti pulang hati-hati ya dek ya. Hai. Dekat kuti itu jaga keselamatan lah kalau pulang ingat orang tercinta di rumah putri yang tiga-tiga tuh nanti kalau ada apa-apa saya hubungi Peda kalau Bobo itu ada apa-apa lah Peda datang ke Sarawak ya
0: insyaallah
1: ya. Nomor satu Abang Masya dengan putra yang lima dengan istri tercinta dia lah kakak Leha di Taman Manggi Taman Berdarah kak teman kak Leha ya Emma selamat malam Emma Jenjang itu Abang Ceng Abang Yeng Pak Is lama tak dengar suara Pak itu kemarin ada pantun tuh tidak untuk Usman Goodbye untuk Kak Diga Sungkai Pera untuk Abang Ahmed Arun bersama keluarga dia lah dia sudah mendirikan rumah tangga.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Pak Long, apa kabar Pak Long? Kakak yang dua tuh ya jaga dia elu-elu. Untuk Mami Tanjung dengan suami dia Pak Long Usup untuk apa tuh yang dekat Pelit Selangor tuh apa nama tuh Abang Jejaka Idaman. Untuk Karut mana lah pergi Karut dah lama tak saya hubung dia tuh dah berapa bulan. Untuk Mangadila untuk Mak Siti untuk Popo di Riau ya Popo makasih Popo malam tuh ada dia bagi ucapan dengan saya tuh Popo tuh tak lupa dia dengan kakak.
0: Baik.
1: Untuk itu semalam kakak siapa nama tuh kak nap di Melaka Pulau Melaka untuk semuanya yang mendengar apa tuh dah lupa lah pedal di klasik FM
0: yeah.
1: Untuk orang-orang klasik FM yang mendengar suara kakak nih selamat malam kami sayang kita kayang dengan abang pedal
0: kami itu sayang kita ya. Juga
1: Salim ya nanti udah merajuk tuh Salim dia dengar tuh untuk Sima Macang apa nama tuh Sima Macang tuh lupa. Halo?
0: Halo? Halo, siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mangga ni?
0: Ya, Mangga. Lagunya?
2: Mangga, sebelum pada Mangga nak minta lagu, Mangga sejak hujung bulan. Bulan 8, 29-8, kalau pindah balik mahmak, datang ke mahmangga.
0: InsyaAllah.
2: 29-8.
0: 29-8?
2: Taklah kalau pindah balik mahmak di sini lah, di Kepala Batas ni.
0: InsyaAllah, doa-doakan.
2: Bawalah keluarga main mahmak ngah.
0: Ada apa tu?
2: Ada buat kenari sikit.
0: Baik, insyaAllah.
2: Ni nak menyambut cucu.
0: Sambut cucu.
2: Lepas tu, Mak Ngah minta lagu boleh?
0: Tajuk?
2: Lagu. Bawalah bersama aku. Ajan Dewati.
0: Baik, insyaAllah. Bawalah daku bersamamu.
2: Mangga ucapan deh.
0: Baik, silakan.
2: Mangga ucapan pada Abang Pade yang duduk kat Meru. Lepas tu Mak Butan tadi. Ucapan Mangga banyak terima kasih. Abang Cik yang terpanjang. Sarifah yang KTP. Terima kasih apa Mami Tanjung. Apa ni, telefon ke Mangga.
0: Ya. Yeah.
2: Bami Sungai Lagi, Sungai Limang.
0: Ya.
2: Yeah. Tu Zul Alif. Hak mana yang Mak Ngah Lindo tadi? Popo, patut hak mana tak sebut tu Mak Ngah. Mak Ngah tak. Terima kasih banyak-banyak kan. Terima kasih hak mana sebut nama Mak Ngah ucapan ke Mak Ngah.
0: Ya. Yeah.
2: Hak mana tak sebut tu minta maaf banyak-banyak.

0: Satu ya, okey. Baik. Terima kasih dekat di hati, Fida.
1: Terima kasih.
0: Okey. Balik besar hati, hati, Fida.
1: InsyaAllah.
0: Ingat orang yang tersayang.
1: Baik.
0: Baik, Assalamualaikum, Fida.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baiklah, dengarkan lagu Jauh Terkenang, Rana Jalil. Lepas itu kita ada lagu Jumpa Mesra, pilihan... pilihan siapa tadi? Pilihan Haji Jaafar Ujang. Diikuti lagu Bawalah Daku bersamamu Azian Endahwati.
2: Pilih masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang dah pukul 1:06 minit pagi. Ha, dah berakhir pilihan pendengar. Ha, lepas ini pilihan saya sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, lepas ini ada lagu Amida, Ezra Lee dan lagu Bunga Angkasa, Terra Rosa dan juga Kan Ku Berikan Hati, Datin Rafiq Ahbuang, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Bunga Angkasa, nyanyian kumpulan Tierra Rosa. Bunga Angkasa merujuk kepada seorang pramugari. Jadi kalau saudara ada kenalan dengan seorang pramugari, maksudnya dia adalah Bunga Angkasa. Baiklah, terima kasih kepada Cik Azizan. Cik Azizan kata apa tahu? Dia kata bila dengarkan lagu Hamidah teringat seseorang. Macam itulah, ada yang bila sebut Hamidah terkenang seseorang, ada yang terkenangkan Fauziah, ada terkenangkan Azura, siapa lagi lagu-lagu yang ada sebut nama, macam-macam lah. Ada yang kenang bila dengar lagu Sabariah. Macam-macam lah. Terima kasih juga Muradin di Kuala Kangsar, Mas Alostar. Siapa lagi yang dengarkan Radio Klasik? Min Rahim di JB, Jejaka Idaman di Flashery Selangor, Syara Amir tengah tengah buat apa tu? Tapi dia kata Norway bertemu England. Saya teka Norway menang. Dan harap pengadil hendaklah adil. Macam itulah. Kalau pengadil mestilah adil. Osman Dahan pun ada, Dayang Jamaliah pun ada, Kak Zah Kelantan, siapa lagi? Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Imah di Marang, Kak Roy Wonder Glow, Cikgu Azman di Kukup Pontian, dah pergi mengundi ke semalam? Kak Rus di Kuang Selangor, Kak Muzilah Temon, Haja Halijah, siapa lagi? Rosa di Kuching, Kak Alifah di Kajang, Kak Tipah Sakijan, Kak Mah Jengke Lima, Syah Reza di Jendram, Tok Mio di Simpang Taiping, tak lupa juga Man Pandan Jaya dan Kasih Latifah. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Baiklah, lepas ini ada lagu Kau Salju Cintaku, Gravity, dan Kau Lilin Cintaku, Francisca Peter. Lepas itu ada lagu Usah Kau Rayu Padanya Lagi, M. Rizal, Latif Ibrahim dan juga S. Rohani.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa tak tiru lagi? Boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Lepas ini ada lagu Masuk Tentera. Jom Masuk Tentera dan lagu Si Baju Hijau. Khas buat bekas-bekas pesara tentera kita. Antara bekas pesara tentera, kita ada Cik Salim di Perlis.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Si Baju Hijau, lagu khas untuk tentera dan bekas tentera. Lepas ni ada lagu untuk polis lah pula. Nyanyian Pelang Pelangi hanya di Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Mak Andak Izzat Sungai Petani. Katanya perjumpaan keluarga bekas tentera Sri Kandi 304 di Sempeneh Batu Kurau Perak. 3 hari 2 malam. Esok baru balik. Itulah perjumpaan keluarga tentera. Dan juga pantun daripada Pak Wan Bubur Lambu. Nun di sana berdondang sayang dengan lagu Asyik dan Syahdu. Dari jauh kami datang mencari kasih mengubat rindu. Bertatih perlahan lagi kan jatuh. Ini kan pula berlari-lari. Kasih menghilang pergi jauh. Diharap kembali ke dekapan hati. Radio Klasik menggamit kenangan. Hiburan kita di kala duka. Kisah yang lama terkenang-kenang. Buang yang duka, ambil yang suka. Salam buat semua pendengar Radio Klasik, kata Pak Wan Bubur Lambu. Pak Wan Bubur Lambu ni pandai berpantun. Jadi kalau rasa kita nak pergi meminang, boleh bawa Pak Wan untuk jadi juru pantun. Baiklah, lepas ni kita ada lagu khas untuk siapa pula? Kita ada lagu khas untuk nelayan yang bertajuk Nun di Sana, Perahu Nelayan. Petika filem cinta dan lagu nyanyian Salami Hasan dan suara yang ramai-ramai katanya.

0: Boni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radiokrasi menggamit kendangan. Waktu sekarang dah pukul 1.56 minit pagi, menghampiri pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi ada ulangan Suara Emas edisi khas tribute untuk Datuk Syafiq ini, bahagian 1 dan bahagian 2. Baiklah, lepas ini ada lagu Haji Esa Moka Hanya Pemilega. Petikan filem An Evening in Paris. Baiklah, Kak Roy Wonderglow kirimkan pantun Malam Indah Hati Pun Tenang. DJ Firdaus kini sedang bersiaran lagu nostalgia mengabik kenangan. Itulah pantunnya.

Satu kehilangan dirasakan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada peminat-peminat seni tanah air. Pemergian yang kita redai, tetapi amat sukar mencari penggantinya. Dilahirkan pada 2 Julai 1953, Datuk Sharifah Aini memulakan kerjaya nyanyian selepas menjuarai bintang RTS di Singapura pada tahun 1968 dengan membawakan lagu Tiga Malam. Allahyarham semasa itu seterusnya dilamar oleh syarikat rakaman EMI pada tahun 1969 dan merakamkan album pertamanya berjudul Sri Dewi Malam. Album ini mendapat sambutan yang sangat hebat. Pernah menghasilkan hampir 100 album, termasuk 7 album bahasa Inggeris. Anak didik Datuk Ahmad Nawab itu menjadi anak seni pertama yang menerima gelaran superstar.

Minggu hadapan kita akan bersama-sama beberapa orang peminat-peminat Datuk Sharifah Aini dan kejayaan-kejayaan diraih dalam ranjau kehidupan yang pelbagai. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: rakan-rakan artis sebaya ataupun yang lebih muda daripada Allahyarham Datuk Sharifah Aini pasti mempunyai satu pengalaman bila membuat persembahan seluruh negara. Antaranya Uji Rashid, Hail Amir, Sani Sahuri, Junainah M. Amin, Rose Iskandar, Zalifah Ibrahim dan ramai lagi. Bagi Hail Amir, beliau mempunyai cerita dan pandangan tentang Allahyarham.
1: Saya di Kementerian Kebudayaan ditawar sebagai penari. Pada masa itu pula kita adakan persembahan muzik Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kemudian di situ Sharifah Aini berlakon dengan saya, dengan kami banyak pelakon-pelakun. Arhan Dato' Rahim Ghazali masa tu. Kemudian itulah pertama kali kita dapat, selain minat dengan dia, saya dapat bekerjasama dengan dalam muzik Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kemudian selepas itu kita buat rakaman Hari Raya, album Hari Raya. So, jadi selain pada seluruh Hari Raya dengan Uji Rashid, saya dapat sempat menyanyi duet lagu Raya, Bisikan Pagi Raya, dengan Sharifah ini. Adalah kenangan dengan Sharifah ini. Oh, dia memang tegas. Dia mau yang terbaik lah untuk dia, di bawah bimbingan oleh Ahmad Nawab. Datuk. Oh, ya, memang dia nak tegas, yang perfect. Memanglah dia cerewet. Dia nak yang terbaik, terpaksa lah kan. Selain dari itu, dia memang masa tu Ahmad Nawab lah. Kalau di studio dengan recording company tu, Datuk Ahmad Nawab lah yang membimbing dia. Saya cuma dapat bekerjasama dengan album Hari Raya, dengan Sharifah ini, Datuk Uji Rashid, Jatif, dan itulah. Kita pergi ASEAN Song Festival. Jadi kita daripada Singapura, Malaysia, kita pergi Thailand, Filipina, Indonesia. Tapi masa tu yang ASEAN tu, masa sampai ke Sharifah ini punya daripada Filipina, kita sampai ke Indonesia, luggage dia tertinggal. Tak ada, hilang. Hilang. Semalam tu kita nak ada persembahan. Memang sibuk lah sikit, nak pasal pandang dia punya baju-baju kostum nak pakai untuk persembahan kan. Kita minta bantuan daripada embassy di sana. Tak ada dua lah. Memang dia satu. Saya tak ada Sharifah ini yang sampai lah sekarang. Tak ada Sharifah ini yang kedua.
0: Kenangan indah pasti tak dapat dilupakan. Apa kata Zalifah Ibrahim sebagai penyanyi termuda dalam era 70-an?
2: Kira kita dalam dalam grup macam akak ni yang muda lah, yang termuda lah. Masa kita pemula daripada awal tahun 69, masa umur tu dalam 16 tahun macam tu kan. Jadi banyaklah pengalaman perasaan kelalu. Kalau kita pergi ke mana-mana pun, memang akak memang selalu duduk sama dengan dia. Satu bilik mesti mesti dengan Sharifah ini. Kan? Jadi walaupun tak adalah jauh sangat, beza dalam 3 tahun macam tu, beza umur pun. Tapi kira sebagai yang perangai kita pun macam-macam keanak-anakan lagi, macam budak lagi kan. Kira perhubungan dengan Kak Sharifah ini tu memang baiklah. Tak ada apa-apa masalah apa kan. Pasal kita sentiasa menghormati orang yang lebih. Kira daripada segi pekerjaan tu, kita hanya ikut arahan saja. Arahan memang yang paling tinggi lah bayaran, daripada segi pembayaran lah kan. Memang kita sentiasa menghormati gitu. Macam dia tu kata dia bagus mengaji semua, daripada situ kita nampak cara penyampaian, cara sebutan dia tu memang dia pun orang Arab kan, keturunan Arab kan. Jadi cara sebutan dia tu macam idram, berbeza daripada orang lain.

0: Datuk Mohzani Ismail tidak akan melupakan apa yang pernah dilaksanakan dan masih lagi berbaki yang tak dapat ditunaikan. Pernah bekerjasama dengan Datuk Sharifah Aini dalam perjuangan seni tanah air. Dengarkan cerita Datuk Mohzani.
1: Selaku pengarah muzik RTM yang telah banyak mengendalikan persembahan orkestra bersama arwah Datuk Sharifah Aini ataupun panggilan Kak Pah. Saya melihat beliau sebagai seorang biduan wanita negara yang tiada tolok bandingnya. Kerana Kak Pah bukan saja bagus daripada segi penguasaan pada lagu-lagu tradisional, tetapi lagu-lagu pop dan lagu-lagu Inggeris saya letakkannya di tahap penyanyi yang bertara antarabangsa. Dan penguasaan lagunya, lagu-lagu dalam apa saja kategori memang sampai kepada jiwa kita sebagai pendengar, arranger, sebagai konduktor. Kalau kita lihat, kita membesar dengan lagu-lagu Kak Pah. Kalau saya yang lahir pada awal 60-an, sudah tentulah tahun 70-an, lagu Seri Dewi Malam, lagu Burung Ponggok, Bunga Tanjung, terus kepada semasa beliau menyanyikan lagu-lagu ciptaan Datuk Ahmad Nawab. Jadi saya membesar dengan lagu Kak Pah dari dulu sampai saya masuk ke RTM tahun 91. Masa itu saya dapat melihat siapa penyanyi Sharifah Aini yang saya cukup kagum. Dan saya, apabila saya menjawat jawatan pengarah muzik tahun 1999, saya sentiasa bersama dengan Kak Pah dalam apa saja konsert yang melibatkan orkestra RTM. Dan paling akhir sekali tahun lepas, saya merealisasikan impian arwah untuk mengadakan konsert besar orkestra RTM bersama Datuk Sharifah Aini, mengumpulkan semua lagu-lagu dalam 1.5 jam. Dan saya telah pun pada situ, hubungan saya dengan arwah cukup rapat, selalu ke rumahnya dalam discussion ataupun apa saja yang berkaitan. Kerana Kak Pah satu saya lihat adalah seorang yang sangat detail. Apa kehendaknya kita turuti, dan apa kehendak kita, kita bekerjasama dengan arwah supaya kita dapat kata sepakat, supaya apa yang keluar daripada Music Orchestra RTM adalah apa yang kita rasa memang sesuai untuk suara yang merdu daripada Kak Pah. Dan apa yang agak terkilan sedikit, kerana saya ada dua perkara yang saya tidak dapat laksanakan. Permintaan peribadi Kak Pah kepada saya untuk membawa, untuk membuat persembahan di Dewan Filharmonik Petronas bersama MPO, salah satu orkestra kemagaan kita, dan juga memasarkan album

0: Seorang lagi rakan yang sangat memahami Datuk Sharifah Aini, tak lain tak bukan Datuk DJ Dave. Mengenang masa lalu memang amat menyedihkan apabila beliau bersama-sama Allahyarham. Satu ketika, satu masa.
1: Sebenarnya Allahyarham Sharifah Aini memang rakan karib saya. Semasa kami berduet selalu di rancangan TV, memang saya selalu bergurau dengan Allahyarhamah. Kerana lucu, kadang-kadang kita lucu, kadang-kadang macam-macam kita mengalami pahit manis dalam dunia hiburan kan. Kita jadi, dia selalu kata, Dave, you ni selalu bully saya lah, you are too much lah. Jadi kita selalu bergurau, tetapi itulah seorang rakan, memang rakan karib. Arwah dia menyanyi 2 tahun sebelum saya. Saya rasa dia naik in 1970, saya masuk dunia hiburan pada tahun 72. Dan itulah 2 tahun sebelum saya. Dan itulah, jadi kita dalam satu company together kan. Dan banyaklah kita buat show bersama, kita berduet bersama. Dan ada Dwi Puspa dulu, Puspa Warna, hiburan malam minggu. Dan kita berganding banyak kali. So I feel that satu kehilangan besar juga, kerana she has got a unique style of her own. Sharifah Aini itu Sharifah Aini, nobody can touch that aura. Sharifah Aini itu Sharifah. Jadi seminggu sebelum Sharifah meninggalkan kita, dia telefon saya pergi ke hospital jumpa dengan dia. Dan macam dia mengeluarkan semua perasaan, dia kata, Dave, saya minta maaf kalau apa-apa saya buat kesilapan dan salah. Saya tahu Sharifah apa, kita ini kan selalu bergurau dan kita ketawa, dia ambil gambar dengan kita. Dan kita memang macam dia nak sampaikan sesuatu, ya. Cara bekerja dia, memang dia professional. She's a very professional lady. And she wants everything yang what she wants, itulah dia tu. Itulah dia mahu, itu yang kena bagi. So dengan penganjur mengajur pun, memang dia ni cerewet sangat. So Sharifah ini is somebody that I want this way, you take it or you leave it. You tak mahu pun tak apa. Itulah Sharifah ini.
0: Jasa Allahyarham Kasim Masdur sebagai komposer yang mengenalkannya ke dunia seni suara amat dikenang. Usaha Allahyarham Kasim Masdur ketika itu adalah disokong dan diberi semangat oleh seorang rakan yang selalu bersama-samanya, iaitu saudara Yusnor F. Akan tetapi, orang yang bertanggungjawab pula menjadikan Datuk Sharifah Aini sebagai seorang anak seni yang hebat turut berada bersama-sama saudara ketika ini. Beliau tak lain tak bukan adalah Datuk Ahmad Nawar.
2: Mula-mula memanglah dia menyanyi dengan Kasim Masdur permulaan kan?
0: Ya.
2: Jadi waktu tu saya kerja dengan Orkes RTM. Saya ingat hujung dekat-dekat tahun 70-an lah saya rasa kan. Jadi dia datang jumpa saya.
0: Yeah.
2: Ada waktu tu dekat Mentor, dekat Federal House. Dia datang ke radio. Saya kerja kat RTM dulu, radio orkestra kan. Dia datang jumpa pakai tudung. Dia pakai tudung waktu tu. Jadi saya tahu lah dia penyanyi baru kan. Jadi dia minta lagu kan saya waktu tu. Dia kata bolehkah bagi lagu. Dia dapat album nak buat album yang kedua lah kan. Jadi saya bagi 2 lagu kat dia, iaitu Kisah Yang Terjadi dengan Yang Mula dan Akhir. Itulah album yang kedua dia lah. Dari situlah saya bekerja jadi penerbit dia sampailah tahun 79. Jadi Sharifah ini orang dia very sensitive. Dia kalau datang studio, dia tak macam penyanyi lain tau. Dia datang tu dia kena make up, pakai cantik tau. Dia tak macam penyanyi lain tu pakai jeans, pakai t-shirt kan. Lalu berdamping dengan dia, duduk dekat-dekat dia. Begitulah juga dalam filem Hapus Air Matamu tu, banyak masalah dia yang saya take a lot sebab orang lain tak boleh. Itulah Sharifah ini punya life kan. Itulah saya bilang penyanyi ni ada 2 kategori. Satu kategori itu penyanyi itu dilahirkan, diborn. Penyanyi yang dilahir sebagai penyanyi. Dengan penyanyi yang dibuat. Kita tengok sekarang banyak penyanyi dibuat. Bakat tak ada. Tapi Sharifah ini sebagai penyanyi, dilahir sebagai penyanyi. Born singer. Jadi penyanyi yang dilahir sebagai penyanyi itu akan kekal sampai bila-bila sebab dia anugerah Tuhan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 3:01 pagi sehingga pukul 4 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Namilun Kahimpiar yang bermaksud jangan jumpa nanti jatuh cinta. Baiklah, pukul 4 hingga 6 pagi temankan saya Firdaus Issa dalam Melodi Hujung Minggu. Simfoni Hujung Minggu, melodi lah pula.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan teks terima langsung di RTM Click.
2: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 4.12 minit pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang tak tidur lagi, pukul berapa nak tidur tu? Ada yang kata baru bangun sebab nak tonton perlawanan bola sepak Piala Dunia pada pukul 5 pagi. Apapun, jangan lupa solat subuh. Dan jangan lupa solat tahajud dulu. Wah, bola sepak juga. Tapi jangan lupa tanggungjawab kita. Dan kepada yang mandu, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang mungkin sedang bertugas macam saya, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Lepas ini ada lagu Mimpi Yang Tak Sudah. Ada juga Mimpi Yang Tak Sudah.

0: Saya Haja Halijah, Pemda Terolak Selatan, Bingkai Perak. Saya minat pasal lagu lama. Lagu lama, lagu baru, campur-campur kan? Sebab tu saya minat.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
4: Radio Klasik menggami kenangan Simfoni hujung minggu bersama saya Firdaus Isa. Dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4:30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini Abu Darda.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adz, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Salman.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggamit kenangan irama Merentas Zaman. Waktu sekarang pukul 4.38 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.47 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor serta Ipoh Perak masing-masing 5.57 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Alustar Kedah 5.56 minit pagi dan Kangar Perlis 5.55 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.49 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Syafi'i. Imam Al-Syafi'i berkata, sesiapa yang mulia tanpa ketakwaan, maka ia bukanlah orang yang mulia. Jadi, sama-sama kita renungkan dan selamat beramal. Lepas ini pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi. Oleh itu, saya menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafkan.

Kebaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
5: Ya, betul. Siapa ni?
4: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
5: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
4: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
5: Ya. 54042 10.
6: Jabatan Custom di Raja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Custom di Raja Malaysia. Hubungi pusat panggilan custom di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai custom. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
7: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kau ni, Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
8: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
9: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
8: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
9: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
8: Okay.
9: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
8: Oh.
9: 106.7.
8: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Take one. Saleh.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.

0: sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tamma kutibat lahu tamma, wa in kana taqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu, fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwi thumma tu'khadhu al a'malu ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisap, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku, adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik saudara, itu dah sebentar tadi lagu nyanyian Putri, Remaja Janganlah Kau Biar Ku Merindu. Wirama hujung minggu yang akan sentiasa menemani saudara setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang dan juga diikuti dengan simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Baik, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, 12 Julai. Tak kira lah sama ada ceritanya suka, duka, pahit, manis atau juga ada tarikh keramat yang cukup istimewa untuk kongsikan. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. 013-5656-128. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan kiriman juga dedikasi saudara. Baik, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Baik, ayuh kita berhibur dengan persembahan Dato' Andy Lalang, Dairi YB. Teruskan kasih setia, Wirama

0: Assalamualaikum YB.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar

0: RTM Klik Aksi Live Kelas Dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, rezeki bukan sekadar tentang berapa banyak yang kita miliki sebenarnya, tetapi sejauh mana kita mensyukurinya. Ada yang kaya dengan harta tapi miskin dengan kehidupan yang cukup tenang, dan ada yang sederhana hidupnya namun kaya dengan kebahagiaan. Janganlah pernah kita iri melihat rezeki orang lain, kerana setiap orang sedang berjalan di jalan takdir yang berbeza. Apa yang ditangguhkan hari ini mungkin sedang dipersiapkan menjadi nikmat yang lebih besar esok. Apa yang paling penting, saudara, kita teruskan berusaha dengan jujur, berdoa tanpa jemu dan sentiasa bersabar tanpa putus asa. Percayalah, saudara, rezeki yang Allah tetapkan tidak akan pernah tersalah alamat. Yang menjadi milik kita akan tetap sampai kepada kita, cuma pada waktu yang paling tepat. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan juga ulangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk aduan deepfake melonjak. Dengarkan 7.30 minit pagi. Pagar-pagar cinta, Ea Badul bersama Liza Abdullah. Drama.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Abang, abang, abang. Ni, tengok ni. Artis kesayangan kita buat pengumuman nak bagi hadiah kereta kepada peminat.
2: Eh, sebelum seronok sangat. Cuba tengok betul-betul. Jangan-jangan tu video deepfake.
1: Apa tadi? Deepfake? Oh, yang maksudnya orang tu bukan betul-betul cakap macam dalam video tu ke?
2: Pandainya si abang ni. Teknologi kecerdasan buatan boleh hasilkan gambar, suara, malah wajah yang nampak seolah-olah asli. Kali pandang macam susah nak beza tau, Syima.
1: Oh, patutlah. Sekarang ni macam-macam video pelik muncul Ada yang buat orang terkenal cakap benda yang mereka tak pernah cakap pun.
2: Sebab tu lah kita kena hati-hati. Jangan terus percaya atau terus kongsi.
1: Ramai juga yang terpedaya agaknya, kan abang?
2: Memang ramai, betul. Setakat 15 Jun tahun ni je, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menerima 7,967 aduan berkaitan kandungan deepfake. Jumlah tu jauh lebih tinggi tau berbanding 917 aduan sepanjang tahun 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lepas.
1: Wih, banyaknya. Maknanya makin canggih teknologi ni, makin bijak jugalah penipunya.
2: Betul lah tu. Sebab tu pengguna internet pun kena bijak. Jangan mudah percaya pada video yang terlalu sensasi atau pelik. Semak dahulu sumbernya.
1: Kalau kita jumpa kandungan macam tu, kita nak kena buat apa?
2: Yang paling penting, jangan sebarkan. Laporkan kepada platform media sosial. Malah lebih 11,000 kandungan yang melanggar peraturan telah pun diturunkan selepas tindakan diambil.
1: Bagus juga. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk lindungi pengguna.
2: Yelah, sayang. Lagipun, MCMC juga menguatkuasakan kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Antaranya, penyedia platform media sosial berlesen perlu mengambil langkah mengurangkan risiko, termasuk melabel kandungan yang dipercayai dijana menggunakan teknologi AI.
1: Jadi, kita pun ada tanggungjawab. Jangan jadi orang yang menyebarkan berita atau video yang belum tentu betul.
2: Tepat sekali. Ingat, tiga langkah mudah. Semak, fikir dan baru kongsi.
1: Betul tu. Jangan nanti bukan je malu sebab kena tipu. Orang lain pula jadi mangsa sebab kita.
2: Dunia digital memang semakin hebat. Tapi kebijaksanaan pengguna tetap pertahanan paling kuat.
1: Betul? Kalau nampak video yang terlalu luar biasa, jangan cepat percaya. Selidik dulu supaya kita ni sama-sama menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.
2: Bijak sungguh lah. Mana bubur pulut hitam yang Syima kata nak buat semalam tu? Tak sabar orang ni. Lama betul, lama tak makan bubur pulut hitam. Mesti sedap kalau isi abang yang masak.
1: Sakit-sakit kepala. Apa tadi? Bubur apa tadi? Bubur pulut hitam. Syima, Syima tak buat lagi lah bang. Kepala Syima ni macam pening-pening lalat dia junior. Tadi okey. Baru kejap tadi okey. Sekarang ni macam pening balik dah. Esok lain Syima buatkan bubur pulut hitam tu, Syima nak tidur lah. Syima ngantuk.
2: Kerap pening ni. Jom kita pergi klinik nak. Jomlah.
1: Tak nak.
2: Alah, cek lah. Kau pergi terbaik.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Aku AM Bakri, cepat tangkap Johor.
2: Makasih, alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan juga jangan lupa untuk ikuti kejohanan Piala Dunia 2026 di TV2 TV. Okey, Sukan Plus dan pensiniman langsung di RTM Klik. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 12 Julai 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis, juga di daerah Perak, Kedah, kawasan pantai Pulau Pinang dan juga Johor. Hujan dijangkakan pagi ini di Selangor, Melaka dan kawasan pantai Negeri Sembilan. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan di beberapa kawasan, antaranya di Tawau, daerah Sandakan, kawasan Kudat, juga di wilayah Persekutuan Labuan dan berangin di Pantai Barat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan hanya di satu kawasan, hanya di daerah Bintulu. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita akan terus bersama untuk ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Sekembalinya, saya akan terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari. Casey, 1000 impian.

0: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.